Rosli FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Oci di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi-pagi kayak gini tuh enaknya makan sarapan pakai nasi uduk gak sih teman Pro 2? Aduh, gue jadi pengen banget nasi uduk yang komplit, pakai bihun, pakai telur dadar, pakai orek tempe. Nah, kalau gue tim yang orek tempe kering. Kalau misalkan lu tim orek basah atau kering teman Pro 2. Ngomongin soal orek tempe di teman Pro 2, kemarin aja ada yang rame soal ada koper jamaah haji yang dicurigai pas lagi di X-ray di bandara teman Pro 2. Pas dibongkar, ternyata barang yang mencurigakan itu isinya adalah tempe orek sebanyak 5 kilo. Aduh, emang Indonesia tuh gak jauh-jauh sama makanan Indonesia ya. Walaupun pergi ke luar negeri pasti harus ada makanan atau makanan yang harus dibawa gitu dari Indonesia. Karena lidah kita tuh gak bisa jauh-jauh dari namanya pedes, gurih, asin, micin apalagi kan. Katanya kalau misalkan di luar negeri tuh makanannya tuh hambar-hambar, gak seberasa di Indonesia gitu teman Pro 2. Dan ini tuh rame banget gitu. Kemarin juga katanya tim bagasi bandara Jeddah itu menjelaskan awalnya petugas keamanan bandara mencurigai pada layar X-ray yang menunjukkan adanya benda asing dalam jumlah yang besar. Dan pas diperiksa nih teman Pro 2, timnya ngejelasin kalau misalkan ini adalah makanan, bukan barang terlarang. Setelah dapat penjelasan, makanan khas Indonesia atau orek tempe yang tadi itu akhirnya diizinkan dibawa kembali ke jamaah. Wah, jadinya bisa nih makan tempe ya. Kayaknya sih ini buat ramean ya menurut gue ya. Bener kan, apalagi kalau misalkan ibadah haji itu kan lumayan lama ya. Dan di sana juga belum tentu ketemu makanan-makanan Indonesia. Dan tempe orek menurut gue makanan yang cocok dan tahan lama juga teman Pro 2. Wow, ini sih menurut gue unik banget ya. Apalagi nanti bakalan dimakan bareng-bareng sama orang-orang yang haji juga. Ini jadinya menurut gue gokil banget sih. Wah, ini ngomongin orek tempe jadinya lapar nih buat sarapan pagi ini. Kayaknya enak banget ya orek tempe ya teman Pro 2. Kira-kira pagi ini lo sarapan apa teman Pro 2? Coba komen aja langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi-pagi kayak gini enaknya mulai hari lo dengan olahraga ya teman Pro 2. Biar lebih sehat, biar lebih segar gitu kan ya. Udah satu minggu kerja terus dan mungkin kuliah terus atau mungkin kegiatan lo untuk yang lain gitu ya. Di hari libur ini lo fokusin buat diri lu sendiri gitu teman Pro 2, khususnya olahraga. Dan kalau yang udah mulai olahraga di pagi hari ini, kira-kira olahraga favorit lu apa biasanya kalau misalkan pagi-pagi dan di mana? Coba kasih tahu gue. Langsung aja masuk ke WhatsApp-nya Pro 2 di 811 801 05.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi-pagi kayak gini enaknya buat olahraga ya teman Pro 2. Dan tadi udah ada yang masuk ke WhatsApp juga. Ada yang bilang kalau gue lagi lari nih Cit, gue menuju GBK. Terus juga ada yang bilang kalau gue mau ke tempat gym nih teman Pro 2. Wah ternyata banyak banget yang pagi hari ini tuh rutinitasnya dimulai dari olahraga teman Pro 2. Dan ternyata yang punya hobi olahraga tuh ternyata banyak. Dan salah satunya ada di salah satu kawasan. Mungkin ini dulunya tuh orang jarang lirik dan mungkin kayak underestimate kayak gitu. Emang bisa, di situ ada tempat olahraga. Dan sekarang di kolong flyover Pasar Rebo itu ada tempat olahraga. Atau bisa dibilang ini area ring tinju. Jadi kolong flyover yang biasanya cuma dibuat tempat parkir atau mungkin ya mungkin gak ada tempat apapun gitu ya di kolong olahraga, sekarang ada salah satu kolong flyover dijadiin tempat olahraga kayak gitu di flyover Pasar Rebo. Nah ini deket nih dari kantor nih sebenarnya ya, nanti bakalan gue lihat kayaknya deh. Dan serunya adalah teman Pro 2, di sini tuh lengkap banget untuk peralatan ring tinjunya, mulai dari samsaknya, terus juga ada sarung tangannya. Dan ternyata antusias dari warga Jakartanya juga positif, banyak yang pakai tempat itu teman Pro 2, dan banyak apresiasi juga karena ini adalah salah satu bentuk pemerintah untuk mentransformasi ruang publik juga teman Pro 2. Wah ini sih keren banget ya, gokil. Semoga nanti di tempat-tempat lain atau mungkin di luar Jakarta juga bisa ada tempat-tempat kayak gini ya. Menurut lo gimana teman Pro 2, kolong flyover dirubah jadi ring tinju? Wah ini sih gokil banget. Langsung aja gabung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Oci Dispada, selamat pagi teman Pro 2. Buat pagi hari ini yang libur, enak banget sih lu. Karena gue harus kerja di tanggal merah ini teman Pro 2. Ya gak apa-apa ya, namanya juga bekerja harus disyukuri gitu ya. Dan mungkin gue gak sendirian, ada teman-teman di luar sana yang juga hari ini juga masuk teman Pro 2 ya. Kira-kira lu berangkat pagi hari ini pakai apa? Kalau misalkan gue pakai motor tadi, karena harus berangkat pagi banget. Biasa ya kalau misalkan siaran pagi, harus berangkat pagi. Dan ada salah satu momen unik kalau misalkan kita ngobrolin berangkat kerja nih teman Pro 2. Ada salah satu ASN di Tasikmalaya yang milih naik kuda daripada naik motor atau mobil teman Pro 2. Wah, ini sih gokil banget sih menurut gue. Lu bayangin aja, kalau misalkan lu ditanyain sama teman kantor lu, terus ditanyain gini, bro, lu ke kantor naik apa bro biasanya? Naik kuda gue biasanya. Naik kuda? Lu parkir di mana kudanya? Tuh di belakang. Pas dilihat mungkin langsung shock, dan ternyata emang beneran naik kuda teman Pro 2. Ini tuh ada dari Arif Syamsani yang datang ke kantor dengan menggunakan kuda. ASN ini dari Diskominfo Kota Tasikmalaya. Dan aksi tersebut katanya dilakukan bertepatan dengan program Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang digagas pemerintah Kota Tasikmalaya. Jadi selain dia jadi pusat perhatian gitu ya, dan banyak dipuji juga nih sama warga netizen nih ya teman Pro 2. Ternyata naik apa? Ke kantor itu gak cuma bisa naik kendaraan bermotor aja, tapi misalkan naik kuda, mungkin lu bisa naik onta, atau misalkan lu bisa naik kerbo teman Pro 2, naik delman mungkin juga bisa teman Pro 2. Kira-kira biasa aja lu naik berangkat ke kantor naik apa teman Pro 2? Coba kasih tahu gue, siapa tahu ada yang bareng juga, mungkin anak KRL gitu. Biasanya kalau misalkan Jakarta sih anak KRL ya. Terus juga ada yang naik Transjakarta. Terus juga ada yang naik apa, naik ojol gitu mungkin ya. Mungkin sekarang tuh lagi rame naik ini, naik skuter atau skuter listrik ya. Itu lagi rame banget kemarin gue lihat, dan seru juga. Mungkin ada yang naik skuter, kasih tau gue dong gimana rasanya naik skuter ke kantor teman Pro 2. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, yang bakal nemenin lu sampai nanti jam 10 pagi ya teman Pro 2. Dan pastinya dengan lagu-lagu yang enak buat lu dengerin di pagi hari ini. Dan nantinya juga kita bakal ngobrolin soal film yang cocok lu tonton untuk liburan ini teman Pro 2, di long weekend ini teman Pro 2. Jadi kira-kira ada film apa yang bisa lu tonton di long weekend ini, nanti kita bakal bahas. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta. Mungkinkah

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tadi kita udah ngomongin soal kalau misalkan weekend kayak gini nih, long weekend, enaknya tuh nonton film, dan film-film apa sih yang cocok buat lu tonton di minggu ini ya teman Pro 2. Ada salah satu film yang udah tayang dari kemarin dan berhasil menembus 3 juta penonton di 25 hari tayangnya di bioskop teman Pro 2. Itu filmnya Joko Anwar, Ghost in the Cell. Wah, itu lagi rame banget, gue udah nonton. Gue nonton di hari keberapanya ya? Ya gue lupa deh, pokoknya gue udah nonton dan itu favorit gue banget dan bagus banget teman Pro 2. Banyak pesan yang ada di filmnya. Terus juga menurut gue gokil banget sih Joko Anwar tuh menuliskan skrip dari filmnya ini. Gokil pokoknya. Sampai-sampai ada yang minta versi ceweknya, karena pemain yang ada di filmnya ini kebanyakan laki-laki ya teman Pro 2. Dan nanti kita tunggu aja kira-kira bakalan digarap gak nih ya yang versi ceweknya. Dan selamat buat Bang Joko Anwar, karena Ghost in the Cell udah nembus 3 juta penonton di 25 hari tayang di bioskop teman Pro 2. Kira-kira lu udah nonton juga teman Pro 2 apa belum? Kalau misalkan udah, coba kasih reviewnya ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih pagi hari ini? Udah pada sarapan belum teman Pro 2? Dan mungkin lu masih bingung kira-kira long weekend gak mau kemana-mana, pengen ngapain ya? Saran gue sih nonton film aja. Dan nanti kita bakalan kedatangan salah satu series yang pernah viral. Dan mungkin lu tahu karakternya itu adalah satu grup pakai pakaian merah dan menggunakan topeng ala-ala pakai kumis gitu, apa topeng berkumis, muka berkumis gitu lah teman Pro 2. Udah ada yang bisa nebak kira-kira bakalan kedatangan series apa? Yep, bener banget. Money Heist atau biasanya di gue lupa nama ininya. Sorry. Pokoknya Money Heist ya teman Pro 2. Nanti bakalan rilis besok tepatnya di 15 Mei 2026. Dan Netflix resmi memastikan bahwa semesta Money Heist akan terus berlanjut lewat ekspansi franchise barunya di teman Pro 2. Ini udah ada teaser, namanya itu The Revolution Isn't Over Yet teman Pro 2. Dan ini menegaskan bahwa kisah dunia Money Heist masih jauh dari selesai. Dan sementara promosi untuk fotonya ini ada spotlight di mana ada The Professor. Wah, itu sih menurut gue keren banget ya teman Pro 2. Kira-kira nanti Money Heist bakalan gokil banget atau gimana? Kita tunggu aja besok tayangnya teman Pro 2, lu bisa nonton di Netflix. Wah, ini sih kira-kira pencurian apa lagi dan gimana taktik mereka untuk mendapatkan uang itu ya teman Pro 2. Kan kalau misalkan sebelumnya ngebobol bank terus ada konflik di antara mereka, dan sekarang ini kayaknya seru banget karena yang dibobol selain bank ini ada permata, terus ada perhiasan juga teman Pro 2. Dan kira-kira bakalan mengangkat isu apa lagi di series ini? Kita tunggu aja lah nanti di Netflix 15 Mei 2026.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih ngomongin soal film nih teman Pro 2. Ada yang lagi diproduksi film yang kabarnya ini sebenarnya harus diem atau harus dikasih tahu di teman Pro 2. Karena filmnya itu The Quiet Place ya. Karena kemarin udah ada part 2, sekarang part 3. Minggu ini sedang digarap dan kabarnya bakalan tayang di bioskop mulai 30 Juli 2027. Wow, ini keren banget ya teman Pro 2. Dan kira-kira nanti bakalan seseru apa filmnya, kita tunggu aja. Gimana nih, lu udah nonton belum yang kedua sama yang pertama? Kira-kira lu lebih suka yang mana, yang kedua atau yang pertama? Langsung aja kasih tahu gue di WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kayaknya lagi banyak yang batuk ya, sama kayak gue nih, agak gatel tenggorokannya nih akhir-akhir ini ya teman Pro 2. Dan kalau misalkan lagi kurang enak nih tenggorokannya, pengennya nyari makan yang kuah-kuah gak sih teman Pro 2? Dan nanti kita bakalan bahas tentang makanan yang berkuah-kuah yang enak buat lo nikmatin mungkin di jam segini atau agak siangan, mungkin udah buka kali ya. Dan kalau misalkan lo tahu makanan yang berkuah daerah Jakarta yang enak buat dimakan kalau misalkan lagi sakit tenggorokan, coba kasih tahu gue ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih pagi hari ini? Kira-kira udah pada sarapan belum? Kalau misalkan belum di teman Pro 2, gue punya rekomendasi buat lu yang pengen makan. Kalau misalkan sarapan sih udah agak kesiangan ya, tapi gak apa-apa, yang penting makan teman Pro 2. Jangan lupa makan ya. Gue punya rekomendasi bakso rumahan yang banyak diburu sama orang nih teman Pro 2. Mungkin salah satunya ada di deket rumah lu, siapa tahu lu bisa mampir sana. Atau mungkin ini jadi bakso favorit lu juga teman Pro 2. Dan yang pertama ada baksonya Candi Ayu di Pasar Minggu. Kata ini lejek, masak makannya atau baksonya itu legend dari 1978. Dan menariknya di sini tuh kuah kaldunya kuah kaldu banget katanya tuh. Terus juga full daging dan juga kenyal. Dan untuk harganya kisaran dari 25.000 nih teman Pro 2. Wah, masih ya masih standar lah ya. Terus juga ada bakso Pak De Cilin nih, katanya juga udah jualan mulai dari 1980-an dan ini paling dinikmati atau paling diburu kalau misalkan di sini tuh bisa ditambahin sama somai. Wah, itu enak banget sih teman Pro 2. Dan yang terakhir ada di Tangerang, namanya bakso Gepeng 99 Pak Iwa. Katanya ini empuk banget dan kuahnya gurih katanya, dan baksonya 100% daging sapi asli. Wah, gue jadi lapar banget nih teman Pro 2. Dan mungkin lu punya spot bakso hidden gem di Jakarta teman Pro 2, coba kasih tahu gue ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Libur-libur kayak gini, bawaannya jam segini udah ngantuk banget ya teman Pro 2. Aduh. Biasanya kalau misalkan gue tuh ngantuk-ngantuk kayak gitu, enak kan ngopi gak sih? Bener banget gak sih? Dan kalau misalkan ngomongin ngopi nih teman Pro 2, ada 7 menu kopi yang paling populer. Siapa tahu ini ada menu favorit lu teman Pro 2. Yang pertama ada espresso. Espresso tuh dibuat dengan tekanan tinggi sehingga menghasilkan kopi yang pekat dan strong. Jadi cocok buat lu yang mungkin bingung atau mungkin belum jarang minum kopi gitu, pengen yang pahit-pahit, apa sih namanya, espresso teman Pro 2. Terus ada americano. Bedanya sama espresso, ini mirip tampilannya, cuman ini lebih ringan dibandingkan espresso teman Pro 2. Dan biasanya kalau misalkan espresso americano ini disajiinnya atau disuguhinnya tuh pakai ice kayak gitu. Terus juga cappuccino, mungkin ini udah enggak asing ya di telinga lu teman Pro 2. Ini tuh lebih creamy terus juga manis tapi tetap kopinya juga strong. Terus latte, kalau misalkan bedanya sama latte, latte itu tuh lebih banyak campuran susunya. Jadi buat lu yang enggak suka kopi banget gitu ya, lu cocok kalau misalkan minum latte. Terus ada mochaccino. Kalau misalkan tadi ada latte, mochaccino ini lebih manis dan creamy juga, dan ada sirup coklatnya. Dan mungkin dari beberapa menu kopi yang tadi gue udah sebutin teman Pro 2, ada menu favorit tuh buat di pagi hari ini, coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Wah, gak kerasa nih gue udah nemenin lo dari jam 5 tadi sampai mau jam 10 ini, teman Pro 2. Jadi buat yang mau ditemenin pagi harinya ini dan mau request, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105 dan nanti bakal dilanjutin bareng penyiar selanjutnya ya. Jadi buat teman Pro 2 yang udah dengerin gue, thank you banget. Dan sorry kalau misalkan ada salah kata atau kayaknya suaranya kurang enak nih, sorry banget ya, soalnya hari itu lagi kurang enak tenggorokannya, jujur. Dan buat teman-teman yang mungkin juga lagi sakit nih, kita doain aja semoga sehat-sehat ya semuanya. Dan gocit pamit, thank you buat semuanya, bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Waktunya Pro 2 Hitlist.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu buat nemenin di pagi hari ini, teman Pro 2 di jam 10 di Pro 2 Hitlist. Kali ini lo bisa request langsung ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 atau lo bisa ke Instagramnya Pro 2 FM JKT. Jadi buat yang mau diputerin lagunya langsung aja, yuk gue tungguin sekarang untuk lagu. Dan juga kalau misalkan mau salam-salam boleh, atau mau curhat juga boleh di pagi hari ini ya. Langsung aja gue tunggu sekarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama Ocit di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Dan udah ada yang request ke WhatsAppnya Pro 2 nih. Jadi buat lu yang belum request dan sampai ketinggalan, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lu bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT ya, teman Pro 2. Dan sekarang gua mau bacain requestan yang pertama. Ada yang minta lagunya Tiara Andini, Janji Setia. Katanya buat temennya yang melangsungkan pernikahan hari ini. Waduh, selamat ya. Dan juga ada yang minta lagu Tertawan Hati dari Audela. Dan ada juga yang minta lagu Lyodra yang lagi rame di teman Pro 2. Katanya sih bagusan si ini, bagusan si ini. Ya mungkin masing-masing orang punya plus minusnya, punya ciri khasnya masing-masing ya. Jadi jangan suka ngebanding-bandingin gitu ya teman Pro 2. Langsung aja gue mainin, ini dia Lyodra, Sang Dewi.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Pro 2 Hitlist ya hari ini ya teman Pro 2. Dan masih di jam request teman Pro 2. Jadi buat lu yang mau request langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105. Atau lu bisa gabung ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT. Sekarang gue mau bacain yang udah masuk dulu nih. Ada dari Selvia dari Bekasi. Halo warga Bekasi. Katanya mau lagunya Irfan Seventeen. Irfan siapa? Irfan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu. Terus juga ada dari Eni mau lagu Hi-Fi yang Mata ke Hati. Wah, udah lama banget enggak dengerin Hi-Fi nih. Siapa tahu ada yang mau beliin tiket konser Hi-Fi buat gua. Pengen banget sih gua. Thank you banget sih kalau misalkan ada ya. Jadi, langsung aja ini gua puterin langsung dia. Ini dia Hi-Fi Mata ke Hati.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 nemenin kamu di jam 11 ini ya. Jadi buat teman-teman yang mau request, langsung aja boleh langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105 ya. Sambil mungkin ada yang macet-macetan, atau mungkin ada yang berangkat, atau mau jalan-jalan nih di long weekend ini, teman Pro 2, kasih tahu gue kira-kira hari ini lo mau kemana dan lagi sama siapa sih. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Dan gue bakal nemenin lu sampai nanti siang di long weekend ini teman Pro 2. Wah enak banget sih buat lu yang lagi jalan-jalan di hari ini ya. Kira-kira pada jalan-jalan kemana nih di long weekend ini ya. Kemarin juga sempat ada long weekend, sekarang ada long weekend lagi ya teman Pro 2. Dan sambil nemenin lu di jalan, lu bisa request langsung ke Pro 2 FM Jakarta, ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Dan ini udah ada yang request nih. Pertama ada yang minta lagu Membasuh Hindia dari Akbar di Padang. Terus juga ada yang minta lagunya Bruno Mars dari Mira di Bogor. Dan juga satu lagi ada dari siapa nih? Oh dari Okta di BSD, katanya mau lagu Roman Picisan. Oke langsung aja nih gue puterin lagu spesial buat lu, Hindia Membasuh.
1: Selamat

Masih bareng Ocit di Pro 2 Hitlist sama Pro 2. Sekarang gue mau puterin lagu yang udah di request di WhatsAppnya Pro 2 nih. Jadi buat lu yang gak mau ketinggalan, langsung aja request ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105. Pertama, ada yang minta lagu Lupa Nama Ingat Rasa. Terus juga ada yang minta lagunya Nadine Bahasa Lama, Penjaga Hati. Sama ada yang minta lagunya Rizky Febian, Hargai Cinta. Langsung aja gue puterin buat lu spesial. Ini dia, Lupa Nama Ingat Rasa.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Roslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih bareng Ocit di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Jadi buat lu yang mau ikutan dan mau request, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lu bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT. Jadi gua tunggu sekarang buat dipeterin lagunya di siang hari ini.

105 Pro 2 FM Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Ada Rizky Ifnoviar nih, lanjut ngelanjutin jamnya Ocit ya, sampai jam 3 sore nanti. Masih banyak lagu-lagu enak yang siap nemenin kamu siang hari ini di cuaca Jakarta. Yang dibilang panas sih kayaknya gak terlalu panas, cuman kayak ngelekep gitu teman Pro 2. Tau gak, agak pengap, lembab, tapi gerah ya. Memang faktor pergantian cuaca juga sih. Dan buat kamu juga yang mungkin ngerasa tenggorokannya udah agak-agak sakit, nah dijaga ya teman Pro 2. Jaga makannya, jaga kesehatan kamu. Jangan lupa juga sambil minum vitamin supaya badannya tambah fit gitu ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kamu masih barengan Rizky Ifnaviar, teman Pro 2 yang masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti di Jakarta yang memang hari ini tuh berasa rame di beberapa titik. Tadi tuh gue sempet on the way gitu ya di sekitaran Tamrin yang ternyata itu mall penuh banget, teman Pro 2. Kayaknya memang efek libur panjang, terus juga orang Jakarta tuh pada kapok misalnya mau ke Bandung. Kayak kemarin pas libur panjang tuh, ya kan, di Bandung tuh sempat macet di mana-mana. Terus juga di Puncak, Bogor, itu mah selalu setiap libur panjang, weh rasanya ya ampun kayak nginep di jalanan. Karena memang ya banyak banget orang-orang yang mungkin biasanya tinggal di Jakarta atau sekitaran Jakarta itu sedikit escape ke wilayah yang lebih adem, lebih tinggi kayak Bandung gitu ya, atau Puncak Bogor gitu, yang ternyata semua orang berpikiran sama buat on the way atau buat jalan-jalan ke sana. Jadi jalanan penuh, terus juga macet, dan wow, akibatnya sekarang kayaknya udah pada mulai belajar. Jadi ya udah deh, liburan datang aja di Jakarta gitu ya, datang aja ke mall-mall yang ada di Jakarta buat nonton, apalagi banyak banget film-film bagus yang lagi tayang dan masih tayang, dan kayaknya waktu tayangnya bakalan diperpanjang seperti Ghost in the Shell gitu ya. Terus juga ada beberapa film baru Indonesia yang nanti bakalan gue kasih rekomendasinya spesial buat lo, tapi nanti ya setelah lagu-lagu yang sudah gue siapkan di siang hari ini. Ada Sebatas Bayangmu dari Rima, terus juga ada Ocean dari Martin Garrix yang remixnya barengan sama David Guetta, terus juga ada Khalib J, Jalan Terbaik spesial untuk kamu di siang hari ini.

105 Pro 2 FM Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Rizky teman Pro 2 di jam 12 lewat berapa sih nih? Lewat 42 menit ya, sekitar ya 15 menitan lagi berganti ke jam 1 siang. Si informatif tuh. Ya, masih bareng Rizky teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang masih terjebak macet. Kenapa gue bilang macet padahal hari libur? Hey, coba sekarang lu ke daerah Tamrin, itu sumpah jalanannya penuh banget. Area mau masuk ke belok kiri tuh arah GI ya, arah GI Tamrin Plaza Indonesia. Entah itu banyak banget mobil yang memang berasa banget sih padatnya walaupun ini hari libur teman Pro 2. Atau mungkin di titik-titik lain di sekitaran Jakarta boleh kasih tahu juga ya di WhatsApp aja ke 0811 800 105.

105 Brodu FM Jakarta, teman terbaik kamu. Stefan Pasaribu belum siap kehilangan. Gua pernah nonton live-nya Stefan Pasaribu di salah satu kafe di Jakarta gitu, teman Pro 2 live. Dan memang vibes-nya tuh sama banget kalau lu lagi dengerin sekarang gitu ya, benar-benar bikin sedih. Terus juga bikin kita jadi throwback gitu ke kenangan-kenangan indah sama orang yang pernah ada atau berkesan di hidup kita, teman Pro 2. Nah, ngomongin juga soal yang berkesan, kayaknya film yang satu ini bakal membuat kamu terkesan di hari penayangan perdananya. Ya, semua akan baik-baik saja. Ini sudah mencapai penonton 75.000, teman Pro 2, di hari pertama penayangannya tuh. Dan memang cerita dari film Semua Akan Baik-Baik Saja menawarkan sebuah drama komedi, terus juga drama yang bikin haru, dan memang mungkin juga relate ke beberapa teman Pro 2. Jadi kayaknya buat ngisi liburan panjang yang mau di Jakarta aja bisa sih ya nonton film Semua Akan Baik-Baik Saja, teman Pro 2. Karena memang kayaknya ya rencana gue hari ini tuh pengen nonton film ini sih. Siapa tahu gitu ya kan, kita bisa ketemu terus nonton bareng.

105 Pro 2 FM Jakarta, teman terbaik kamu. Sudah masuk di jam 1 siang, teman Pro 2. Ya, masih barengan Rizky Ifnoviar yang siap nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Lagu-lagu masih banyak kok yang enak. Jadi stay tune terus.

Teman Pro 2, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside, sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat dengan lebih

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu, Joy.

105.2 FM Jakarta, teman terbaik kamu. Masih barengan Rizky, teman Pro 2. Masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Masih cuaca Jakarta masih panas banget sih. Emang siang hari ini, teman Pro 2. Tadi ada juga yang udah WhatsApp di 08 11 800 105. Ada dari Yasir yang bilang katanya, emang sih kak, macet dan juga panas dan gerah juga. Emang sih, ya kalau ngomongin soal gerah, Jakarta tuh emang ya Jakarta gerah. Jakarta dingin cuma di beberapa hari tertentu dalam setahun. Ya itu pun ya kalau udah musim penghujan. Kalau paginya mendung, aduh adem banget rasanya, teman Pro 2 ya. Ngomongin soal adem juga, ngelihat sekarang memang beberapa waktu kebelakang gitu ya, industri perfilman di Indonesia tuh lagi asik banget. Adem tuh dalam arti memang lagi banyak banget peminatnya dan juga penontonnya. Ya genre horornya juga macam-macam. Yang memang sekarang penontonnya lagi banyak itu adalah Ghost in the Shell yang masih tayang filmnya tuh sampai sekarang. Dan ternyata masih rame, masih banyak orang yang penasaran. Jadi tuh nontonnya tuh karena penasaran, rekomendasi dari teman dan penasaran pengen nonton langsung, teman Pro 2. Gue sendiri sih memang udah nonton Ghost in the Shell dan bisa gue akui ini adalah film yang layak sekali ditonton, karya Joko Anwar sebelum mungkin masuk ke Pengabdi Setan ya, yang rencananya juga bakal dirilis juga, teman Pro 2. Nah untuk kamu juga, teman Pro 2, yang memang ya ada rencana untuk nonton, kayaknya banyak film Indonesia yang lagi enak banget untuk ditonton. Kalau ada yang rekomendasi Semua Akan Baik-Baik Saja, boleh, itu ada komedinya, ada dramanya gitu ya. Atau yang mau sekalian Ghost in the Shell, agak sedikit gore, jadi kamu jangan bawa adik kamu untuk nonton ya. Ini disarankan untuk penonton dewasa aja.

105.2 FM Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Rizky, teman Pro 2 ya. Kalau kamu nungguin satu live action ya, karena memang sekarang lagi banyak banget produser film dan juga rumah produksi yang memproduksi, baik itu animasi ya, kartun, anime, atau mungkin game gitu ya, ke versi live action movie, teman Pro 2. Nah, The Legend of Zelda ini dikabarkan akan dimajukan penayangannya ke bulan April, tapi tahun 2027. Ya, jadi sekitar 1 tahun lagi, teman Pro 2, yang memang tadinya sudah ditunggu-tunggu dan akhirnya itu dimajuin ke bulan April tahun 2027. Jadi ini ya sama ya seperti gamenya itu Petualangan Link dan juga Zelda, yang memang diangkat sebagai plotline utama di film ini, teman Pro 2.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup di

105.2 FM Jakarta, teman terbaik kamu. Ini lagi yang rame banget soal harga tiket konser The Weeknd, teman Pro 2, yang memang kayaknya sejak kemarin lusa itu udah mulai rame diobrolin di internet dimanapun, di tweets, di X alias Twitter, dan juga di TikTok ya. Karena harga tiket konser The Weeknd di Jakarta itu start itu dari 950.000, itu udah yang paling jauh banget ya, sampai 12,7 juta teman Pro 2. Jadi memang tiket konser After Hour Till Dawn Stadium Tour itu memang

Jepang ya, terus juga ada penampil pembuka beberapa artis gitu teman bro dua. Nah, yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah lokasinya, yaitu di JIS atau Jakarta International Stadium. Belajar dari beberapa konser yang sudah pernah digelar di sana gitu ya. Jadi kayaknya better kamu tuh harus naik transportasi umum, karena kalau naik transportasi pribadi itu bakalan susah. Either kamu nanti parkirnya bisa di dalam Ancol atau di arah Sunternya, Sunter Danau Sunter Utara gitu ya. Danau Sunter Utara tuh nama jalan ya, bukan Danau Sunternya. Kalau Danau Sunter itu jauh banget ya, di Danau Sunter Utara gitu, atau di beberapa hotel di sekitaran lokasi tersebut teman bro 2. Jadi memang paling enak pakai Transzoom. Itu ada kereta bisa turun stasiun Ancol, atau bisa naik Transjakarta naik rute 14 atau 14A gitu teman bro 2 ya. Jadi buat kamu yang mau nge-war tiket The Weeknd, jangan lupa tuh ya di tanggal 18 Mei 2026 jam 10 pagi.

105 Pro 2 FM Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah hampir jam 3 sore ya, tapi tenang sih, Rizky masih nemenin. Aku tuh ingin nyapa juga buat teman-teman yang mungkin ada yang rindu gitu ya, seperti yang sudah WhatsApp di 0811-800-105. Ada Fajar yang katanya rindu banget dengar suara Rizky yang udah lama gak siaran. Oh, so sweet. Tapi sayang Fajar cowok ya. Oke, teman Pro 2, ya masih banyak lagu-lagu enak yang nemenin kamu sampai malam. Tapi Rizky nanti nemeninnya sampai jam 3 aja ya. Tadi sempat gue bahas juga soal tiketnya The Weeknd yang dijual itu sampai 12,7 juta yang paling mahal, teman Pro 2. Dan yang paling murahnya itu di 950 ribu. Ini juga udah ada yang WhatsApp ya, selain tadi Fajar. Dari siapa nih? Yasril yang bilang katanya tiket segitu, aduh, in this economy ntar dulu deh. Ya bebas sih ya, kalau aku juga sebenarnya in this economy ya nanti dulu juga sih, teman Pro 2 ya. Tapi siapa tahu ya kan, karena memang dibukanya itu masih tanggal 18 Mei, masih ada beberapa hari lagi buat ngumpulin uang ya. At least lu dapat yang 950 ribu dan itu paling jauh posisinya dari stage.

105.2 FM Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah hampir jam 3 sore. Waktunya Rizky Ifnaviar pamit. Thank you banget untuk kamu yang sudah bergabung dari tadi ya. Nanti bakalan dilanjut barengan sama Desi Aldiana di Sore Ceria. Rizky cabut and bye-bye.

Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI meluncurkan Indonesia Aktif 2026 sebagai program olahraga masyarakat untuk mendorong gaya hidup sehat dan aktif sekaligus menjadi pedoman terpadu bagi seluruh KORMI daerah dan komunitas olahraga hingga tingkat masyarakat. Ketua Umum KORMI Adil Hakim menjelaskan gerakan tersebut menjadi kerangka utama yang menyatukan berbagai kegiatan olahraga masyarakat yang selama ini dijalankan KORMI nasional maupun daerah agar lebih terarah dan memiliki tujuan yang sama. Info Pro 2. Festival Film Cannes ke-79 resmi dibuka pada Selasa 12 Mei di kota Resort Cannes, Prancis Selatan dengan menampilkan 22 film yang bersaing memperebutkan penghargaan bergengsi Palme d'Or. Sutradara Peter Jackson yang dikenal lewat film Lord of the Rings menerima penghargaan kehormatan dalam upacara pembukaan festival. Sementara itu, film terbaru garapan sutradara Prancis Pierre Salvadori yang berjudul The Electric Kiss diputar sebagai film pembuka festival pada malam harinya. Festival ini akan berlangsung hingga 23 Mei 2026. Info Pro 2. Grup K-pop Boy Next Door akan menggelar konser tour bertajuk Knock on Fall 2 dan in Jakarta, Indonesia termasuk salah satu yang dikunjungi. Melalui unggahan media sosial Instagram resmi, Boy Next Door mengumumkan tanggal dan kota untuk tour Knock on Fall 2 yang dijadwalkan akan berlangsung sepanjang 2026 hingga 2027. Di Indonesia, mereka dijadwalkan menggelar konser di Ice BSD City pada 5 Desember 2026. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta. Info

0: si Aldiana di sore ceria.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Sore ceria balik lagi hari ini tepat di tanggal merah ya, tanggal libur 14 Mei 2026. Hari ini udah kemana aja? Atau justru baru mau berangkat nih, mau jalan-jalan mungkin. Karena emang liburnya panjang ya, hari ini tanggal merah, besok cuti bersama, hari Jumat. Tapi buat yang gak cuti bersama, mungkin ada yang WFH juga ya kan. Terus Sabtu libur, Minggu libur, Senin masuk deh. Lumayan kan liburnya panjang. Tapi libur panjang tetap aja tanggal tua ya. Ya udahlah, gak apa-apa kalau emang liburan gak kemana-mana. Di rumah aja teman Pro 2, ditemenin sama Desi Aldiana hari ini di sore ceria dari jam 3 sampai jam 7. Dan buat kamu juga ya, yang mungkin sekarang ada di luar rumah, ada di jalan, boleh dong share. Hari ini rame gak sih jalanan? Coba kasih tahu, WhatsApp aja teman Pro 2 ke 0811 800 105. Tulis nama dan lokasi kamu di mana, oke?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

liburan ini, teman pro 2. Kalau gue tadi siang baru aja selesai nonton film judulnya Gohan ya. Di bioskop itu film Thailand produksinya GDH. Kalau misalnya lo sering nonton film-film Thailand, lo pasti tahu beberapa film-film yang box office di Thailand itu produksinya si GDH ya. Gue enggak tahu bacanya gimana. GDH mungkin kalau pakai bahasa Inggris, kalau pakai bahasa Thailand gue enggak tahu bacanya gimana. Jadi Gohan ini tentang anjing ceritanya gitu. Sedih-sedih banget. Gue nangis jujur nangis, tapi enggak yang deres banget sih, cuma netes banget. Kalau misalnya lo suka film-film yang ceritanya tentang hewan gitu, kalau lo suka Hachiko, pasti lo bakal suka banget sama si Gohan ini. Dan bagus banget sih menurut gue, kayak apa ya? Ya pokoknya bisa bikin lo nyadar bahwa ternyata kedekatan antara manusia dengan hewan, dengan binatang, khususnya anjing kalau di film itu ya, itu seerat itu loh ternyata. Ih sedih banget sumpah. Gue nontonnya aja tuh tadi kayak sedih banget gitu. Gue sekarang masih pengen nangis kalau ngomongin si Gohan itu, tau gak? Bagus banget. Terus rencananya weekend besok gue pengen nonton filmnya Hugh Jackman yang judulnya My Ship Detective ya. Itu juga masuk ke list gue di minggu ini. Terus gue jadi mikir gitu ya, kok minggu ini film yang gue tonton hewan semua? Tadi gue nonton Gohan tentang anjing, terus nanti weekend gue mau nonton My Ship Detective domba, ya kan? Kayak ada apa nih minggu ini? Semuanya tentang hewan. Gak apa-apa lah ya. Mungkin emang dua film itu yang masuk ke list gue. Oh, ada satu film Indonesia juga yang masuk ke list gue. Itu filmnya Baim Wong. Produksinya Baim Wong, terus yang main ada Reza Rahadian dan Ibu Christine Hakim. Dan kalau nggak salah ada cast-nya yang teman-teman berkebutuhan khusus. Itu seru banget sih, dari kemarin muncul di beberapa podcast interviewnya. Menurut gue itu menarik banget dan seru kalau dilihat dari trailernya sih. Kayak kehidupan di rusun gitu, kayaknya bagus ya. Itu mungkin masuk list gue juga di minggu depan kali. Mudah-mudahan masih tayang minggu depan. Harusnya sih, kalau film bagus emang harus ditonton cepet-cepet, apalagi film Indonesia. Kenapa lo nontonnya harus di hari-hari awal penayangan? Supaya kalau penonton film Indonesia di hari-hari awal penayangan itu banyak, dia akan bertahan lama tuh biasanya di beberapa bioskop. Tapi kalau hari-hari awal penayangan aja udah sepi, yang nonton dikit, itu biasanya gak bertahan lama tayangnya gitu. Jadi mesti banget support film Indonesia. Kalau lo emang termasuk orang yang suka banget nonton, please nonton film Indonesia ya. Sama ada satu film Indonesia yang juga masih tayang di bioskop, dan kita bakal puterin soundtracknya sebentar lagi. Ini yang main ada Ariel Noah, ada Raline Shah, dan juga Ira Wibowo. Terus banyak deh pokoknya. Soundtrack dari Dilan ITB 1997, Ariel Noah dengan Dulu Kita Masih Remaja.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi masih di Sore Ceria, teman Pro 2. Kemarin pasti pada galau ya, habis lihat price listnya tiket konser The Weeknd. Sabar, kamu gak sendiri. Banyak yang galau juga. Kenapa? Karena pada habis beli kambing kan. Ya gak apa-apa, mudah-mudahan nanti ada rezekinya lagi buat nge-war tiket konser The Weeknd atau konser-konser yang lain mungkin ya. Kalau ngomongin soal konser, tau gak sih, ternyata ada satu konser global yang bakal digelar. Cuman gak tahu apakah memang mereka akan ke beberapa negara luar atau negara jauh juga ya, mungkin Indonesia gitu, gak tahu deh ya. Cuman ini yang seru adalah, bukan sebenarnya dibilang konser ya, konser sih, tapi lebih ke tour aja. Tour global dari K-pop Demon Hunters. Wih, seru banget ya. Jadi mereka menggandeng AEG Presents, salah satu promotor musik dan live entertainment terbesar dan terkemuka di dunia, teman Pro 2. Gokil sih. Jadi di laman resminya Netflix nulis kalau tour global ini nantinya akan menghidupkan elemen-elemen dari film pemenang 2 kali Oscar ini dengan cara yang spektakuler. Cuman emang belum diumumin nih negara-negara mana aja yang bakal didatengin sama turnya K-pop Demon Hunters. Seru banget sih kayaknya ya kalau emang mereka konser gitu. Karena kan sekarang kalau misalnya kamu nonton filmnya di Netflix, si K-pop Demon Hunters itu kan emang konsernya seru banget gitu. Walaupun itu animasi, tapi kayak pecah banget aja gitu kan. Kebayang kalau misalnya mereka konser beneran. Ih, gue sih berharapnya kalaupun mereka konser ya, gak cuman si Huntrix-nya aja, tapi ada si Seju Boys-nya juga gitu. Jadi apa, kalau ada Seju Boys-nya, Anyosop-nya bisa ikutan juga. Ih, tetep

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. That was Keisha Lefronka, Better on My Own ya. Kalau misalnya kamu liburan gak kemana-mana ya gak apa-apa, nonton aja di rumah ya kan. Gue juga kemarin tuh banyak banget list film-film atau series di OTT yang belum sempat ditonton ya. Sok sibuk. Nggak, saking banyaknya list jadi kayak bingung nih nonton yang mana dulu gitu kan. Tapi buat kamu yang suka banget sama Bridgerton ya, ini akan ada season yang kelima. Waduh, nanti di 2027. Jadi dari Variety, Netflix sudah mematahkan pola jeda 2 tahunan untuk musim terbarunya Bridgerton, dan sudah dikonfirmasi oleh Chief Content Officer Netflix yaitu Bella Bajaria bahwa si Bridgerton ini akan kembali tahun depan dengan musim kelima. Jujur gue gak ngikutin, gue sempet nonton episode 1 season pertama waktu itu, cuma gak masuk di gue, gak cocok aja gitu. Jadi kayak udah deh gue skip aja gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal series yang ada sequelnya atau yang bermusim-musim ya, rata-rata emang biasanya kalau udah masuk musim-musim yang panjang nih, kayak udah masuk season ke 4 1, 2, 3 menurut gue masih oke sih. Masuk ke musim keempat, kelima tuh menurut gue udah membosankan. Gak tahu ya, ini pendapat pribadi gue aja. Soalnya gue tuh nonton apa waktu itu ya? Oh ini Emily in Paris. Nah ya. Itu sampai season berapa ya? Season 3 kayaknya gue masih nonton deh. Gue lupa sekarang udah season keberapa, tapi udah banyak banget. Terus, apa lagi tuh? Elite. Itu film, bukan film sih, series Spanyol kalau gak salah ya. Itu gue juga nonton sampai season ke-4 atau 3, 4, 5 deh pokoknya. Terus habis itu udah gue gak nonton lagi. Karena menurut gue kayak udah bosen, ceritanya udah bingung gitu ya, mau diapain lagi. Gitu sih. Nah kalau ngomongin soal series, terserah deh mau series Indonesia, series luar, Korea, Jepang, Cina, atau Spanyol gitu ya, yang berseason-season, yang berseri-seri, ada gak sih yang lo tungguin banget, teman Pro 2 ya kan? Mungkin emang lo berharap ada sequelnya ya kan? Atau emang udah dikonfirmasi bakal ada sequelnya, cuman kok gak tayang-tayang gitu ya. Sebutin deh satu judul yang kayaknya lo tungguin banget sequelnya. Kasih tahu di 0811-800-105. Kalau emang gue gak pernah denger, mungkin lo bisa tulis juga itu dari negara mana seriesnya. Ya, mungkin aja dari Denmark ya kan. Ada tuh kemarin horor apa thriller gitu dari Denmark yang katanya lumayan bagus di salah satu OTT juga. Coba kasih tahu di 0811 800 105.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Pamungkas dengan kenangan manis ya. Ada yang mau request lagu, maaf banget belum bisa. Nanti malam ya di jam 10 katanya lagi dengerin RRI Pro 2 FM lewat RRI Digital. Terima kasih. Siapa nih namanya? Ya gak ada namanya lagi. Thank you ya 0881-1521 sekian. Oke. Tadi gue sempet nanya kan, ada gak sih satu serial atau film boleh deh yang lo tungguin banget sequelnya gitu tayang, teman Pro 2. Kemarin gue inget abis nonton drakor judulnya You Michelle ya. Itu udah sampai yang ketiga. Jadi tadinya gue bener-bener underestimate kalau season ketiganya bakalan bagus. Ternyata bagus banget. Tapi episode-nya kurang banyak sih menurut gue. Itu kayak di

0: gitu. Ya itu adalah beberapa series yang ada berseason-season lah, bermusim-musim ya teman Pro 2. Kalau di Indonesia apa ya? Sidul anak sekolahan sih banyak banget, sampai sidul berapa tuh gue lupa. Terus waktu itu ada sinetron, kalau lo, gue gak tahu lo udah lahir atau belum, judulnya Cinta Fitri yang main Shireen Sungkar sama Tengku Wisnu. Itu juga sampai Cinta Fitri edisi Ramadan juga ada, saking banyaknya. Tersanjung dulu zaman gue kecil tuh nyokap gue nontonin, itu juga sampai tersanjung berapa ya? 6 kali apa 7. Banyak banget. Ada gak sih yang lo tunggu-tungguin banget gitu ya, series atau film yang sequelnya kayaknya menurut lo bakal pecah gitu, bakal keren teman Pro 2? Atau mungkin ada series yang lo udah tonton sequelnya tapi ternyata tidak lebih bagus daripada season sebelumnya? Nah, coba kasih tahu apa judulnya. Boleh WhatsApp ke 0811 800 105, atau boleh juga DM ke Instagram kita di @pro2fmjkt.
1: Masih kena macet? Sabar ya, masih ada sore.

0: sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Die on this hill. Gue tuh suka banget sama lagu tadi, terutama di bagian itu, lo tau lah ya. Cuman kan karena gue gak bisa nyanyi, jadi gue ngerusak lagu aja bisanya. Aduh, keren banget, parah. Maaf ya kalau tadi agak dirusak sedikit. Selamat sore buat yang udah WhatsApp ke 0811 800 105. Kok gak ada namanya lagi sih? Oh ini tadi ada Ari di Tangerang. Tadi siang katanya pancuran hujan. Serius? Ini kelihatan agak mendung sih sekarang sore ya di Monas, tapi nggak tahu mudah-mudahan nggak hujan ya. Soalnya kan pasti kalau libur gini banyak yang lagi liburan kan ya, jalan-jalan. Terus ada juga dari 0821 2493 sekian. Dia bilang katanya kalau ngomongin drama Korea yang ada sequelnya boleh kan? Boleh. Dia bilang Squid Game. Oh iya Squid Game ya, gue lupa lagi. Tapi menurut gue tetap lebih oke yang pertama sih. Menurut gue ya kan. Ada mungkin yang lebih suka yang kedua, kalau gue lebih suka yang pertama. All of Us Are Dead juga. Oh iya, Moving. Moving sequelnya emang udah ada ya? Kayaknya belum deh. Nah, Moving tuh menurut gue gimana ya? Kata orang-orang bagus banget. Nah, gue tuh baru bisa menikmati Moving tuh di episode-episode akhir. Gue enggak tahu dari episode 1 sampai episode berapa ya? Pokoknya pertengahan hampir pertengahan episode tuh gue masih ngerasa bosen gitu loh, kayak ah lambat banget sih, gue cepet-cepetin akhirnya. Tapi pas udah menjelang akhir tuh kayak oh bagus-bagus gitu ya. Signal sequelnya juga belum keluar ya. Bloodhounds udah kayaknya, thriller. Apalagi ya, oh Trauma Code mudah-mudahan ada sequelnya ya, itu bagus banget soalnya. Taxi Driver itu sequelnya udah ada ya, season 3 ya kan. Dokter Romantik gue ngikutin banget sih, 1, 2, 3 bagus tiga-tiganya, parah. Hospital Playlist, iya benar, itu semuanya bagus. Malah kalau ada sampai 10 juga boleh. Gue cinta banget sama Hospital Playlist. Bahkan universe lainnya, si Resident Playbook juga gue cinta banget, karena menurut gue sebagus itu sih ya. Thank you tadi buat yang udah WhatsApp. Tapi kalau ngomongin soal sequel ya, emang kadang tuh beda-beda ya. Ada beberapa orang yang nungguin banget gitu, tapi kayak menurut dia kak, kalau misalnya dia tonton lanjutannya kayak ntar jadi gak seru lagi gitu. Ya gak apa-apa. Ya gue juga merasa bahwa kalau udah semakin panjang tuh semakin membosankan. Kayak Emily in Paris, kok tiba-tiba kemarin jadi di Itali gitu kan. Belum judulnya aja Emily in Paris. Yang gue bingung sih, Emily udah di Paris bertahun-tahun, bermusim-musim ya, berseason-season, kok bahasa Perancisnya gak lancar-lancar. Ya emang susah sih bahasa Perancis. Cuman kayak ngapain aja di sana, malah orang Perancis yang ngomong bahasa Inggris. Ya tapi kan emang itu serial yang bikin bukan orang Perancis asli kayaknya ya, gue juga nggak tahu deh. Tapi ya begitulah, malah sampai ada parodinya kan, bukan Emily in Paris lagi, Emily in Paris. Waduh.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Makin gelap nih kalau yang kelihatan dari balik jendela ya di Medan Merdeka Barat. Kalau di tempat lo kira-kira gimana sore hari ini? Gue sih berharapnya gak hujan ya, berharapnya. Namanya juga manusia ya kan. Tapi ya kita gak tahu nanti gimana, apakah turun hujan atau tidak. Tapi mudah-mudahan enggak ya, gue takut banget macet. Walaupun ini hari libur, tadi tuh gue berangkat agak pagian kan, keluar rumah karena gue tadi mampir ke salah satu mall dulu di Jakarta. Lancar banget jalanan, jujur. Terus tadi gue naik Transjakarta juga karena masih pagi, jadi masih agak kosong gitu. Gue dapet duduk, nyaman banget juga. Jalanan lancar, enak deh pokoknya. Cuman gak tahu ya nanti sorean atau menjelang malam, karena biasanya orang-orang yang pada liburan sama keluarganya pada balik juga kan, sore ke malam gitu. Jadi emang kalau lu biasa naik Transum, lu pasti tahu tipe-tipe penumpang Transum tuh beda-beda. Di weekday sama di weekend, di tanggal merah juga beda. Kalau di weekday itu isinya pekerja rata-rata, atau mahasiswa atau anak sekolah gitu ya, kelihatan lah dari outfitnya. Tapi kalau weekend atau di tanggal merah, itu pasti isinya rombongan keluarga, bapak ibu anak, nenek kakek ya kan, bocil-bocil yang rombongan-rombongan ABG gitu pada liburan ke Monas atau ke museum gitu. Seru aja ngelihatnya. Kalau lo sekarang ada di Transum nih, mungkin lo ada di halte Transjakarta, ada di stasiun MRT, LRT atau KRL, boleh dong update-nya lo ada di mana sekarang, situasinya apakah rame? Tanah Abang gimana, Tanah Abang rame enggak? Coba kasih tahu ya, 0811 800 105. Gue tunggu teman Pro 2 sambil kita dengerin lagu-lagu yang enak. Gue udah siapin, bukan gue sih sebenarnya, MD-nya yang nyiapin. Gue cuma muterin. Ada Unmesh, Anugerah Terindah. Terus ada Morgan Wallen, I Got Better. Sama yang satu ini, Rizky Febian dengan Berona.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Geisha Dul Jailani dengan rencana hebat. Rencananya nanti Piala Dunia mau dukung negara mana? Kalau gue mau dukung BTS aja boleh gak? Enggak dong. Soalnya nih FIFA resmi ngumumin kalau Madonna, Shakira hingga BTS bakal ngisi acara halftime show di final Piala Dunia 2026 yang bakal digelar di MetLife Stadium Amerika Serikat pada 19 Juli. Jadi ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia ada pertunjukan halftime show di laga final. Dan Chris Martin, vokalis Coldplay, dipercaya sebagai kurator pertunjukan tersebut. Jadi kalau kamu tahu di Super Bowl ya, di American Football di Amerika itu biasanya ada halftime show kan. Jadi kayak ada hiburannya lah gitu ya. Nah, ini diadaptasi nih ke Piala Dunia tahun ini gitu. Jadi kalau menurut Presiden FIFA Gianni Infantino, ini adalah momen bersejarah bagi Piala Dunia FIFA dan sebuah pertunjukan yang layak untuk ajang olahraga terbesar di dunia. Cuma durasi pertunjukannya belum di-announce ya, dan ini sempat bikin beberapa pecinta bola jadi agak khawatir. Takutnya nanti jeda babaknya tuh kepanjangan gitu, ya kan? Karena di halftime show final FIFA Club World Cup tahun lalu di stadion yang sama, durasi jedanya melampaui regulasi 15 menit, katanya gitu ya. Cuman emang katanya juga pertunjukan ini akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund. Ini adalah sebuah inisiatif yang berupaya mengumpulkan dana hingga 100 juta US dollar untuk anak-anak di seluruh dunia selama pesta bola 4 tahunan ini gitu. Seru ya. Nggak, maksud gue nama-namanya ini nama-nama besar semua. Shakira, Madonna, BTS, dan kuratornya adalah Chris Martin. Kebayang dong kerennya bakal kayak apa. Gue sih penasaran banget lihat Shakira sih. Apalagi kalau misalnya collab gitu antara Shakira sama Madonna. Ini keren banget gak? Terus BTS muncul. Ini gue sebagai orang yang gak ngerti bola ya, kayaknya bakal nungguin halftime show-nya doang. Ya enggak, mohon maaf, kan emang gue gak ngerti bola. Cuman ya anaknya FOMO aja, pengen tahu gitu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu semusim, teman Pro 2. Selamat sore buat kamu yang lagi di jalan. Mendung banget nih kalau di Monas. Gak tahu apakah di beberapa tempat udah turun hujan ya. Mudah-mudahan hati-hati kalau memang lagi hujan di daerah kamu, teman Pro 2. Terus berdoa supaya gak banjir ya. Apalagi buat ya rumahnya sering banget kebanjiran, termasuk gue. Alhamdulillah gak masuk rumah sih, cuman kan tetap aksesnya susah ya kalau banjir ya. Yaudahlah, kita break dulu aja karena bentar lagi juga maghrib. Hari ini maghribnya jam 17:47 waktu Indonesia Barat untuk Jakarta dan sekitarnya. Jadi buat yang mau break sholat maghrib silakan beribadah dulu. Nanti habis maghrib kita bakal balik lagi untuk update informasi lalu lintas tentunya dari NTMC Polri.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria, masih barengan sama Desi Aldiana. Bentar lagi kita mau update informasi lalu lintas dari NTMC Polri. Tadi gue udah coba hubungin Korlip ya, cuman dari petugasnya belum ada respon nih. Jadi bentar lagi ya. Gue sih berharap hari ini lancar, gak macet jalanan ya, kosong kalau bisa. Enggak sih, jangan kosong-kosong banget lah. Agak parno belakangan. Dan cuaca juga bagus ya. Gue gak tahu apakah di beberapa daerah mungkin ada yang udah turun hujan. Coba update dong. Sepengalaman gue, Fajar dan teman-teman di sini, biasanya Jaksel selalu hujan duluan. Biasanya, tapi gak tahu ya hari ini gimana. Mudah-mudahan sih gak hujan ya teman Pro 2. Tapi yang pasti buat yang lagi di jalan tetap hati-hati ya. Boleh share info traffic yang ada di sekitaran kamu teman Pro 2. Langsung aja WhatsApp ke 0811 800 105.

0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Teman Pro 2, kita update dulu informasi lalu lintas sore ini bersama dengan Bribtu Mercy dari NTMC Polri. Silakan.
2: Baik, terima kasih dan selamat malam teman Pro 2. Kembali kami dari NTMC Korlantas Polri melaporkan kondisi lalu lintas terkini langsung melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan pertama kami akan melihat kondisi lalu lintas dari CCTV JPO Kuningan Jakarta Selatan. Bagi teman Pro 2 yang kalian melintasi kawasan ini, kendaraan dari arah Mampang menuju Menteng ataupun arah sebaliknya, saat ini terpantau masih dalam kondisi cukup ramai. Kami himbau pengendara tetap berhati-hati, tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kemudian dari JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kendaraan dari arah Slipi menuju Grogol melalui jalan arteri saat ini terpantau dalam kondisi relatif lancar. Kami himbau pengendara tetap berhati-hati, tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan juga saling menghormati sesama pengguna jalan. Dan untuk informasi lantas lengkapnya kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui WhatsApp kami di 0858715669. Selamat malam, selamat beraktivitas dan salam kesusahan.
1: Baik, terima kasih Bribtu Mercy atas informasinya. Selamat bertugas kembali.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup dibanding

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hi bye semenjak ada dirimu. Selamat sore buat kamu yang udah nungguin Edit sama Elan. Habis ini mereka bakal lanjut di Jaga Malam dari jam 7 sampai jam 12 ya. Besok udah hari Jumat tapi masih cuti bersama. Tapi tadi tuh gue sempet lihat ada updatean gitu di Instagram. Jadi ada kayak semacam ibu-ibu muda gitu ya yang bukan komplain sih, lebih ke berpendapat gitu. Kalau ternyata besok tuh banyak sekolah yang gak menerapkan libur gitu. Maksudnya ya banyak yang masuk sekolah seperti biasa, padahal sekolahnya sekolah Katolik gitu. Padahal kan ini cuti bersama perayaan hari raya umat Katolik ya, umat Kristen ya. Tapi ya udahlah, maksudnya emang kebijakan sekolah masing-masing kan. Besok nih ada yang masuk, ada yang libur gitu. Aku nggak tahu deh, sekolah negeri sih kayaknya libur ya. Ponakan aku sekolah Islam tapi libur, tapi tetangga aku anaknya sekolah Katolik masuk. Nah bingung nggak lo? Mungkin ada acara kali di sekolahnya, gue juga nggak ngerti ya. Tapi yang pasti teman-teman gue juga kayaknya besok banyak yang nggak libur, banyak yang tetap masuk kerja juga. Teman gue tuh besok masuk kerja seperti biasa, tidak WFH dan tidak cuti bersama. Jadi ya beda-beda kebijakannya ya. Ya udah, selamat menikmati weekend deh besok buat yang libur. Selamat buat yang WFH juga bisa bekerja dengan baik, buat yang tetap masuk sekolah, kuliah atau kerja. Ya, semangat ya. Gue ngomong semangat tapi pasti pada bete kan. Ya udahlah, ditemenin aja sama Edit sama Elan abis ini. Kita ketemu lagi nanti di minggu depan ya, teman Pro 2, pastinya di sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam. Desi Aldiana pamit. Bye bye.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama kita buka dari vokalis band Bring Me The Horizon, yaitu Oliver Sykes yang baru-baru ini mengalami kejadian kurang enak saat sedang manggung di St. Louis, Amerika Serikat pada hari Senin malam 11 Mei 2026. Dirinya dilempar ponsel dari arah penonton saat sedang tengah beraksi di atas panggung yang menyebabkan dirinya mengalami gegar otak ringan.
0: Info Pro 2.
1: Madonna, Shakira dan juga BTS baru aja diumumkan akan menjadi bintang utama bersama dalam halftime show final Piala Dunia 2026 yang pertama kalinya di New York New Jersey Stadium pada tanggal 19 Juli. Pertunjukan yang dikurasi oleh Chris Martin dari Coldplay dan juga diproduksi oleh Global Citizen ini bertujuan untuk menggalang dana bagi FIFA Global Citizen Education Fund guna meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang terakhir datang dari K-pop Demon Hunter, di mana mereka baru ngumumin siap menggelar tur dunia untuk film animasi tersukses milik Netflix. Setelah sebelumnya beberapa waktu lalu beredar rumor soal tur dunia ini, akhirnya pihak K-pop Demon Hunter mewujudkannya dan siap menyelamatkan The Hunmoon di seluruh dunia.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
0: Info

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Halo, what's up, kamu istas. Selamat malam, apa kabar di hari ini teman Pro 2?
0: Yoi.
1: Malam hari ini, gue gak tahu sih, tadi sore gue ngerasa kayaknya agak mendung.
0: Betul.
1: Iya kan? Tapi emang orang-orang pasti keluar.
0: Betul. Memang hari ini Jakarta tuh tadi beberapa tempat hujan, Dit.
1: Oh iya,
0: iya. Bahkan
1: udah sampai hujan.
0: Tadi tuh gue di Jakarta Timur, itu udah cukup deres di jam-jam 5, setengah 5 tuh udah deres.
1: Oh wow.
0: Terus sampai gue Jakarta Pusat, itu kering cuy ternyata.
1: Kering. Karena gue baru OTW ke...
0: Dadah Kanesi, hati-hati.
1: Karena gue baru OTW ke kemari tuh jam sekitar jam 5-an.
0: Wah,
1: itu
0: gila,
1: masih
0: gila,
1: kering
0: gila.
1: Sih bro.
0: Iya,
1: yeah. Agak mendung.
0: Dia emang beberapa tempat cukup mendung, tapi ternyata hujannya gak rata cuy.
1: Bener, gue liat-liat kayak mendung gitu, kayak warnanya biru. Ternyata mega mendung.
0: Aduh, batik kayak mendung. Itu batik. Cirebon.
1: Anyway, malam hari ini kita berdua nemenin lo lagi, teman Bro 2.
0: Betul.
1: Ada Edit dan juga Elan nemenin lo di jaga malam. Jangan tinggal malam-malam.
0: Yes, hari ini menemani wilayah Jakarta yang ternyata hujannya di luar, basahnya di pipi.
1: Aduh. Kirain basahnya di dalam.
0: Di dalam mana tuh?
1: Dalam ketek.
0: Olahraga.
1: Bener.
0: Olahraga, bener.
1: Orang-orang tuh sadar gitu kan.
0: Iya, bener.
1: Lo masih jam 7.
0: Iya, sorry. Kita tuh jam 7, Dit ya. Harus membawakan siaran-siaran pendidikan.
1: Betul. Yang sangat pendidikan.
0: Betul. Bener.
1: Karena setiap kita berolahraga itu pasti akan mengeluarkan keringat.
0: Betul.
1: Itu adalah hal yang alami terjadi.
0: Iya, bener banget. Karena ini adalah siaran pendidikan Indonesia ya. Jadi kita akan iya, adik-adik 2x2. Kita harus mendidik dong.
1: Iya, benar. Ya pokoknya kita bakal menemani lo di malam hari ini, teman Bro 2, buat lo semua ya. Mungkin malam hari ini lagi di perjalanan ya kan, lagi ingin menghabiskan waktu weekend-nya.
0: Mm-mm.
1: Long weekend-nya.
0: Wah, asik nih. Long weekend ini agak panjang berarti ya waktunya.
1: Benar, karena dari Rabu, Kamis, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya kan. 4 hari, Bro. Ini waktu yang cukup lama kan.
0: Wah, asik banget ini, kayaknya Senin enggak ada yang mau kerja lagi nih. Asli udah pada males ini kayaknya.
1: Iya sih. Iya.
0: Oke, kalau gitu teman Pro 2, buat kamu yang mau join langsung aja merapat di Hotline Pro 2 FM. Kita alihin ke Instagram kali ya.
1: Boleh.
0: Kita alihin dulu ke DM Instagram kita di @pro2fmjakarta malam hari ini ya.
1: Malam hari ini kita hanya menyapa lo semua yang merapat di
0: Instagram. Betul.
1: Dan TikTok boleh deh.
0: Iya, boleh TikTok deh.
1: Kata Elan, lu mau nge-live kata Elan.
0: Ocit aja deh. Males gue.
1: Ya udah, nanti bilang ocit ya, suruh nge-live ya.
0: Iya. Takut dimarahin Ociters.
1: Iya benar. Ociters gari keras soalnya.
0: Yoi.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bukan gitu.
1: Oh, artinya enggak. Iya,
0: kita harus terus berusaha walaupun memang hari ini mungkin belum jawabannya.
1: Asik. Emang gitu, Dit?
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Benar.
1: Serius loh. Baru tahu gue.
0: Iya, intinya emang gitu ya? Kan kayaknya. Sepemahaman gue.
1: Sepemahaman lo. Nah, di malam hari ini kita menemani, ini sebenarnya bukan malam Minggu tapi vibes-nya kayak malam Minggu ya.
0: Jujur iya. Iya sih? Rasanya kayak weekend banget sih hari
1: iya.
0: ini.
1: Ini kayaknya kalau ke Blok M udah pasti rame banget, cuy.
0: Oh, gila sih. Iya, Blok M rame-rame pasti fiksi. Tadi gue naik MRT, orang-orang turun Blok M banyak.
1: Wah, itu parah kalau lu tau gak sih kayak MRT itu didesain buat nganter orang ke Blok M dah.
0: Iya sih. Entah lu dari Bundaran HI
1: iya.
0: atau Lebak Bulus, orang-orang turunnya Blok M.
1: Bener. Ini kan bentar lagi nyambung sampai Harmoni ya.
0: Bener.
1: Nah, itu di Blok M. Sama aja turunnya pasti rame di Blok M. Karena belum ada stasiun yang kemungkinan seramai Blok M untuk
0: iya
1: saat
0: sih,
1: ini ya.
0: Bener.
1: Oh, atau mungkin GBK mungkin lah, Senayan gitu
0: iya,
1: kan.
0: Senayan dong ya.
1: Senayan oke lah. Yang lainnya
0: Istora itu masih lumayan.
1: Bener. Coba di Haji Nawawi.
0: Cipete.
1: Mau nonton macet loh. Sampai
0: Lebak Bulus sih udah tinggal berapa orang. Ya satu gerbong tinggal bisa dihitung.
1: Cipete iya juga ya. Cipete itu ada, cuma tempat nongkrongnya lu harus agak jalan. Oke. Agak jalan.
0: Iya, ada lah, maksudnya sekitar situ. Cuman kayak yeah. jalan kaki ya paling deket 2-3 menit.
1: Bener, kalau Cipete itu banyak justru kosan mungkin ya. Tempat tinggal tuh banyak di Cipete. Cuma kalau tempat nongkrong pasti Blok M-Blok M lagi.
0: Iya, atau mungkin cari makanan yang affordable Cipete.
1: Bener.
0: Beberapa oke.
1: Apalagi cuy, Blok M kemarin setelah razia parkir itu sekarang parkir cuma satu kali.
0: Oh iya.
1: Yoi.
0: Kalau mau ke Blok M Square
1: satu kali parkirnya. Iya.
0: Iya.
1: Blok M Square.
0: Iya udah.
1: Kalau mau ke Blok M Plaza juga satu kali parkirnya.
0: Oh iya. Bo Plaza.
1: Blomza. Agak susah. Jadi kita akan menemani semua kegiatan kamu. Buat kamu yang mau nongkrong atau mungkin baru siap-siap ya, atau mungkin harus ini nih. Biasanya suka ada teman-teman taksi online cuy yang dengerin.
0: Oh iya benar.
1: Sambil nganterin penumpang kan.
0: Yes, benar. Jadi semangat ya.
1: Betul.
0: Buat taksi online.
1: Betul.
0: Gak ada macet ya dunia
1: ini. Iya bener, itu kacau banget. Belum macetnya tol kan.
0: Benar. Ya pokoknya buat lu semua malam hari ini yang biasa seru-seruan.
1: Betul.
0: Bisa gabung sama kita. Tapi kalau mau request nanti di jam 10 aja lah ya.
1: Boleh banget dong. Kita arahin untuk request ke DM Instagram Pro2FM Jakarta. Di Pro2FM Jak ya.
0: Yoi. JKT.
1: Yang lama Jak soalnya.
0: Iya, sekarang JKT.
1: JKT teman Pro2. Dan mungkin buat kamu yang mau ngapel, jangan lupa malam hari ini dipulangin pacar ya.
0: Aduh, emang kenapa?
1: Ya gak apa-apa.
0: Iya sih.
1: Iya kalau besok libur juga gak apa-apa sih ya.

0: bersama
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Jangan lupa masih ditemani sama kita berdua, teman Pro 2.
1: Baru aja kamu dengerin Terpatah Terluka dari Nabila Sakia. Dan semoga malam hari ini kamu tidak terpatah terluka, teman Pro 2.
2: Alright. Enak sekali ini, bro. Enak sekali, bro.
1: Jadi dia lagi nge-scroll, biarin aja dia mau ngomong apa coba kalau sambil nge-scroll. Biarin aja coba.
2: Gue cari info, bro.
1: Oh iya iya, benar-benar. Gimana Dit, ada yang hype apa di sosial media belakangan ini?
2: Ada yang hype, ada seorang penjual ketoprak yang punya skill luar biasa.
1: Oh yang ini ya, iniin pagar ya?
2: Iya.
1: Yang lewatin pagar ketoprak.
2: Gue juga bingung, yeah. Kok bisa ya?
1: Tapi lo tau gak dari video itu? Yang bete sebelahnya, karena dia dagang bakso. Gak bisa. Ini ditahan kuahnya los gitu kan. Kuahnya lolos kalau ditahan juga.
2: Udah.
1: Dia gak bisa.
2: Iya, karena kan kalau ketoprak kan atasnya kayak ada kerupuk.
1: Iya, ya. Masih ketahan.
2: Bisa nahan dengan cepat gitu loh.
1: Coba bakso kan. Tukang baksonya tuh bete sebelahnya. Karena dia gak bisa melakukan hal yang sama.
2: Gak bisa.
1: Iya. Yeah.
2: Paling ini pakai plastik aja ya, Mas.
1: Itu masih bisa. Ditembusin masih bisa. Tapi biasanya emang banyak pedagang-pedagang yang kehalangan pagar gitu.
2: Bener.
1: Tapi pembelinya justru dari balik pagar itu.
2: Betul. Karena emang kurang aja pembelinya, malas keluar.
1: Iya, pagar. Mager jalan kan muter ya. Bener, mendingan bener. Tolonglah transaksi lebih cepat gitu.
2: Iya, bener-bener. Sama iya. Gue ingat banget dulu zaman dulu yang dimana lu pernah gak sih ngalamin yang kereta dulu bisa beli jajan di luar.
1: Oh iya, bener. Itu dari jendela bisa tuh.
2: Jendela bisa.
1: Iya.
2: Itu lucu banget sih.
1: Itu kayaknya gak usah kadang keluar, kadang tukang kacangnya masuk. Tukang kacangnya masuk. Kan dulu kayak stasiun Purwokerto kan banyak yang jual pecel ya dulu, yeah. Ya kan pedagang-pedagang pecel kan pada ngemper gitu kan. Nah itu jadi keunikan justru. Nah sekarang gimana coba lo mau beli pecel kalau nggak ditinggal? Tapi kalau nggak salah gue pernah lihat ada satu atau beberapa stasiun gitu yang ngebolehin lo untuk jajan dulu ke gerai-gerai gitu.
2: Karena emang pemerintahan kan. Maksudnya,
1: iya.
2: Ada beberapa stasiun yang emang
1: berhenti agak lama.
2: Cukup lama. Karena isi air.
1: Bener. Itu lu masih pakai ini lokomotif uap isi air. Udah kayak pakai air kali.
2: Bohong ya.
1: Maksudnya di ini kali di apa? Air bersih ya.
2: Air bersih.
1: Buat ganti yang kotor.
2: Iya kan.
1: Iya.
2: Ada banyak kan yang menggunakan toilet pastinya dong.
1: Iya bener.
2: Ya itu.
1: Tapi lu pernah nggak ke kamar mandi kereta tapi nggak ngapa-ngapain?
2: Bengong aja.
1: Iya,
2: ngelurusin kayak, badan.
1: Iya kan capek ya duduk lama-lama ya.
2: Iya, kadang-kadang gue emang sengaja ke apa ke kamar mandi kereta, cuman buat buang angin.
1: Malu ya. Padahal, iya kan apa kena AC terus kan.
2: Masalahnya kita kan nggak bisa ngatur ya.
1: Bener.
2: Ada bunyinya apa enggak?
1: Bener.
2: Ada baunya apa enggak? Gak bisa ngatur gitu loh. Jadi kayak biar aman.
1: Oh
2: gitu
1: iya
2: kan.
1: Iya benar.
2: Lebih baik.
1: Iya. Gitu. Khawatirnya yang sebelah denger kan.
2: Iya benar.
1: Bener sih.
2: Maksudnya kayak kampret. Takutnya keluarnya delay.
1: Takutnya ada gapnya. Takutnya ada gapnya. Iya benar.
2: Kampret.
1: Jorok ya. Iya kadang emang problem di kereta tuh harus ngelurusin badan.
2: Ngelurusin
1: gitu
2: badan
1: kan.
2: Gerak lah ya setidaknya. Karena
1: iya.
2: Ya mungkin apalagi kalau perjalanan kayak 4 jam ke atas.
1: Wah itu kacau
2: jam,
1: itu
2: 6 jam, 7 jam tuh
1: kacau.
2: Kayaknya harus bener-bener berdiri gitu ya.
1: Iya.
2: Kalau lu gak mau ke restorasi ya lu setidaknya ke kamar mandi kan.
1: Iya kalau di restorasi tuh agak gambling gitu. Kadang orang sana gak bisa lama-lama juga kan. Mau makan juga kayak ya udah harus buruan gitu.
2: Iya tapi di situ gue menemukan skill baru. Gue bisa makan lambat di situ.
1: Oh gitu. Lalu kayak biasa. Biasanya makan lu cepet kan?
2: Cepet makan dia
1: kan?
2: Cepet.
1: Iya kan?
2: Tapi di sini gua makannya lambat.
1: Oh, biar bisa duduk di situ.
2: Iya,
1: oh,
2: biar bener. Lama duduk di situ kayak.
1: Benar. Oh, kayak slot ya. Jatuh kayak slotnya di Zootopia lu. Oh gitu. Oh, kata mbaknya. Oh, mungkin dia slow eater gitu. Mungkin dia slow eater.
2: Iya, gua ngunyahnya 32 kali.
1: Iya. Mungkin dia koala. Makan asparagus.
2: Makanya eukaliptus.
1: Eukaliptus.
2: Iya,
1: bukan asparagus ya?
2: Bukan.
1: Oh iya benar.
2: Terlalu mahal.
1: Asparagus.
2: Asparagus tadi sampingnya stick.
1: Iya, buat stick itu.
2: Mashed potato.
1: Eukaliptus ya?
2: Eukaliptus.
1: Iya benar.
2: Pohon kayu putih. Ini apa daun kayu putih?
1: Oh, daunnya bukan batangnya.
2: Bukan.
1: Oh, berarti koala napasnya bau kayu putih.
2: Iya.
1: Oh. Lu pernah coba nyium nafas koala gak?
2: Iya,
1: abis gue cium. Oh kayak fresh. Kayak aroma terapi ya. Oke, okay, karena
2: itu kalau dingin banget itu.
1: Oh gitu. Oh jangan-jangan koala tuh sebenarnya langka tuh bukan gara-gara habitat terusak deh. Ditangkap buat ngobatin masuk angin ya.
2: Salah ya.
1: Di apotek. Salah. Ya? Di apotek kan minyak angin koala satu. Deh. Ya. Bukan buat masuk angin ya. Bukan buat masuk angin. Jadi orang kemana-mana bukan ngalungin inhaler, ngalungin koala.
2: Gendong koala di sini.
1: Gede ya? Gede. Susah tuh.
2: Susah.
1: Kayak iya udah bener bentuknya inhaler ya.
2: Udah bener gak usah aneh-aneh.
1: Terus kalau mau dikerok ini ya, koalanya di usap-usap di punggung ya. Koala di usap. Di roll on. Dipakai buat roll on. Astaga, capek ini banget. Apa sih?
2: Ini imajinasi itu luar biasa.
1: Iya, ini terlalu liar. Ini cuma gara-gara kita ngomongin kereta tadi.
2: Kenapa jadi kereta? Iya.
1: Kenapa jadi koala? Nah, gimana teman berdua? Apakah kira-kira lo pernah mengalami hal serupa?
2: Mungkin kejadian-kejadian ini mungkin buat lo sekarang yang lagi di kereta ya kan?
1: Betul.
2: Yang lagi pulang kampung atau keluar kota ya kan? Mungkin kejadian itu mungkin lo bisa berdiri lo ke toilet.
1: Benar
2: mandi. Buat sekedar buang angin enggak apa-apa sih.
1: Lu pernah enggak ke kereta restorasi tapi yang di MRT, Dit?
2: Enggak ada.
1: Emang enggak boleh makan di MRT?
2: Enggak ada. Itu antara 3 sama 4 kan.
1: Itu agak susah tuh. MRT enggak.
2: Terlalu bentar, Mas.
1: Iya.
2: Lah perlu mau nyopnya apa?
1: Kan baru nuang air panas ya kalau itu. Baru nuang air panas.
2: Gini masalahnya kalau di kereta kan, kalau lu pesan makanan lewat aplikasi.
1: Iya.
2: Itu kan biasanya maksimal sejam sebelum nyampe.
1: Iya.
2: Itu kagak ada sejam gak bisa pesan.
1: Nggak jadi-jadi masakannya. Lu baru mau bayar nih, nyampe terus kan?
2: Nyampe, bener.
1: Iya, bener. Mungkin kalau nanti MRT udah agak jauh, mungkin bisa tuh coba ada kereta restorasi.
2: Gak ada juga.
1: Apa jual pecel? Jual pecel?
2: Gak ada.
1: Aduh sayang banget. Lu orang lapar deh.
2: Kacang rebus. Gak kalau gak ini yang tinggal mainan di kursi.
1: Dulu gue zaman naik Metro Mini sama Kopaja, iya, amplop.
2: Oh amplop.
1: Amplop kalau enggak kacang.
2: Sama ini kadang kayak lu tau kayak obat-obat ini lo maksudnya yang pertolongan pertama gitu loh.
1: Iya, tau gue
2: ada obat buat mabok.
1: Iya.
2: Mabok ini kendaraan
1: sama kadang alat jahit tau gak lo.
2: Iya,
1: yang buat masukin benang. Nah itu tuh jujur ya menurut gue itu marketingnya awkward gitu.
2: Iya,
1: kayaknya disuruh megang nih.
2: Iya,
1: sih disuruh ngapain nih.
2: Gue ngapain ya.
1: Iya,
2: kalau megang gue ngobrol nih. Iya.
1: Jujur itu marketing agak aneh sih. Gimana teman berdua, apakah lo mengingat kejadian-kejadian itu? Kayaknya Gen Alpha atau Gen Z 2009 gak udah gak ngalamin tuh.
2: Gak ngalamin.
1: Yang ditawarin.
2: Gue aja itu kayak paling gede gue SMP kayaknya.
1: Sumpah gue inget banget.
2: Iya kan.
1: Kacang telur gue inget banget sumpah. Itu kacang telur sama obat-obatan.
2: Kadang ada
1: gantungan kunci.
2: Iya
1: benar. Jujur itu marketing yang lumayan awkward sih menurut gue. Gimana teman berdua, apakah lo pernah? Apa cuma amplop kosong kadang-kadang gitu kan?
2: Aduh, iya benar.
1: Iya kadang amplop kosong gitu. Oke teman berdua, jangan kemana-mana. Masih ditemenin sama Ellen sama Edit sampai nanti jam 12 malam.

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kirain udah naik tadi bro.
1: Hah?
0: Kirain udah naik.
1: Udah tapi yang hijau.
2: Gue naikin yang warna hijau tadi, sorry. Ini kebanyakan tombol guys kalau di mixer ini gitu.
0: Iya, keyboard juga banyak sih tombolnya
2: iya.
0: Sih.
2: Iya, kebanyakan lah.
0: Oh makanya dia typo ya?
2: Iya, makanya kadang bener. Orang typo.
0: Oh iya bener. Oh,
2: banyak orang typo.
0: Berarti lu typo lagi tadi ya?
2: Kenapa?
0: Lagi typo tadi ya?
2: Enggak. Oh, kan HP gue dicas sebelah lu.
0: Iya benar sih.
2: Iya.
0: Lu ngecat sewa silang tadi?
2: Enggak, nih gue pakai HP Pro 2 ini.
0: Oh iya.
2: Iya, pakai HP Pro 2. Jangan menyebar fitnah. Jangan menyebar fitnah. HP gue dicas tadi.
0: Oh iya benar.
2: Gimana guys? Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Terima kasih banyak. Mungkin langsung mau promo kak ke fansnya mungkin editors.
0: Iya itu
2: editors. Mungkin buat editors. Kerjanya
0: edit semua ya.
2: Iya. Kayak dari nama juga udah nama fansnya udah terbebani ya.
0: Iya editors.
2: Buat editors gimana kak kalau mau dengerin single terbarunya nih?
0: Iya untuk single gue sih sebenarnya bisa didengerin ya. Didengerin gue sendiri.
2: Ngapain lo yang dengerin sendiri?
0: Lah ya biasa kan bisa didengerin. Dengerin gue sendiri.
2: Iya iya, katanya udah bisa didengerin di All YBS.
0: Apa tuh YBS?
2: Yang bersama. Apa tadi namanya? Apa kalau apa digital platform?
0: Iya,
2: DSP.
0: Iya,
2: yeah,
0: benar.
2: Iya iya iya.
0: YTH? Yang terhormat.
2: Jadi sebenarnya udah lama belum sih kak bikin lagu-lagu kayak gini sebenarnya?
0: Sebenarnya bikin lagu ini gampang sih udah.
2: Asik keren banget bikinnya gampang.
0: Pede aja dulu, gitu kan.
2: Udah lama ya sebenarnya nggak bikin lagu ya?
0: Sebenarnya semua lagu yang saya bikin itu cuma satu kata aja.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Apa ya kata-katanya kalau boleh tahu?
0: Misal.
2: Udah
0: selesai.
2: Oh udah itu katanya barusan misal.
0: Judulnya misal.
2: Oh judulnya misal. Iya. Tendangan misal.
0: Misang.
2: Oh iya. Tapi kalau bikin lagu tuh apa sih kak yang paling apa ya jadi challengingnya itu challengingnya tuh apa maksudnya? Challengingnya itu maksudnya apa?
0: Oh challengingnya.
2: Challengingnya
0: ini sih. Ada orang yang dengerin. Ada yang mau dengerin. Itu susah.
2: Iya susah.
0: Itu susah.
2: Itu agak susah ya.
0: Iya, siapa yang mau dengerin lagu cuman misal.
2: Oh iya benar. Tapi backstory-nya apa sih kak kalau boleh tahu dari lagu lo ini?
0: Backstory-nya ini sih apa? Lasim.
2: Apa tuh?
0: Misal.
2: Misal.
0: Backstory. Lasim
2: dibalik. Oh iya ya. Dibalik. Oh gitu. Tapi udah lumayan lama kak untuk apa namanya produksi lagu kayak gini?
0: Produksi-produksi ini sebenarnya udah lama.
2: Oh iya. Yeah.
0: Udah lama pengennya.
2: Tapi belum tersampaikan. Belum sampai. Kira-kira kalau di lagu ini tuh ada yang menyakiti enggak sih sebelumnya?
0: Diri saya sendiri sih kayaknya sih. Iya ya kayak
2: masa orang gila mana. Self abuse jatuhnya kalau begitu.
0: Orang gila mana ngerilis lagu yang cuman misal.
2: Tapi kan Kak Edit ini udah lama banget ya berkecimpung di Cipung ya.
0: Berkecimpung
2: di Ryanza ya.
0: Iya benar.
2: Iya. Jadi teman Pro 2 mungkin buat kamu yang penasaran banget nih, kita langsung aja kali ya dengerin dari covernya terbarunya dari seorang Rizky Editama nih, dari salah satu lagunya.
0: Bang ini nadanya ketinggian
2: di albumnya. Bang ini judulnya It's Only Me. Silakan Kak Rizky.
0: Nadanya ketinggian, Bang. Nadanya ketinggian, Bang. Selama ini curang banget. Dia mentang-mentang megang kendali dia naikin sendiri.
2: Lanjut.
0: Oke. Ku ada di sisi. Mang, sorry bang. Bang, jam segini masih banyak dengerin bang. Malu bang. Jam segini masih banyak dengerin bang. Malu bang.
2: Oh sorry. Jadi sebenarnya lagu ini lumayan pede ngerilis ya waktu itu.
0: Enggak, bukan saya yang rilis.
2: Oh bukan rilis ya.
0: Ini Club J aja yang rilis.
2: Oh gitu, tapi kayak segini gak? Nadanya segini gak?

0: Udah terjawab ya kenapa kita gak punya single.
1: Jadi itu adalah simulasi kalau kita MLC.
0: Benar.
1: Karena malam ini gak ada MLC, jadi kita MLC sendiri aja.
0: Iya benar. Suatu saat nanti akan mungkin kita akan
1: jujur kita kangen sama MLC di malam ini. Jadi kita yang ngisi MLC sendiri.
0: Oh iya benar.
1: Jujur kayaknya gue pengen Ed Gitaf atau Bernadia sih untuk MLC
0: boleh
1: berikutnya
0: sih.
1: Kali ya.
0: Bernadia boleh.
1: Bernadia kali ya.
0: Bilang ke aku kayaknya pingin.
1: Ah gak usah. Dia tuh bilang ke gue agak padat belakangan ini sibuk gitu. Jadi kayak
0: nggak, nanti dulu deh. Tadi.
1: Cover apa?
0: Cover itu di TikTok.
1: Oh iya iya benar.
0: Bikin versi.
1: Itu lagunya di sendiri.
0: Iya.
1: Iya. Kita versi. Buat menyenangkan kan. Iya kan itu ya dari gua. Idenya kan semuanya cerita ke gua itu.
0: Apanya?
1: Ya kita buat menyenangkan ya karena dia happy sama gua gitu maksudnya.
0: Itu lebih ke dia terpaksa jadi kayak gimana kita buat menyenangkan aja lah ya.
1: Oh, bisa juga. Itu bisa juga kayak.
0: Bisa juga kan?
1: Ah yalah ya udahlah bikin menyenangkan aja lah gitu. Iya iya.
0: Stres sendiri.
1: Iya bisa gitu bisa kan? Itu bisa juga tuh mungkin iya, kan? Apa gara-gara itu ya? Kayaknya gara-gara itu deh sebenarnya dia. Bener. Dia bikin lagu ya.
0: Iya.
1: Ya mungkin teman pro 2 ada yang pengen di request dari MLC ya boleh banget nih kita juga ke kangen sama bintang tamu gitu.
0: Benar. Karena lu mau ini request siapa? Kemarin lu bilang
1: apa?
0: Lu mau request siapa?
1: Soneta. Soneta grup.
0: Keramaian.
1: Kenapa emang muat?
0: Iya bisa.
1: Tapi
0: cuman bikin cuma 2.
1: Ya nggak apa-apa, gue pengen ada Soneta aja masuk.
0: Oh,
1: gitu
0: iya bener.
1: Ya nggak apa-apa kan, bang Haji boleh kan kesini
0: boleh,
1: kan?
0: Boleh, gue pengen ini Erwin Gutawa Orkestra.
1: Asik. Gue tuh pengen banget Bang Haji, tapi Bang Hajinya Haji Andre.
0: Aduh, salah, salah, bukan dong, salah, ngelawak terus nanti. Bener.
1: Iya boleh. Kalau lu Erwin Gutawa lebih rame lagi dong.
0: Iya,
1: rame. Iya lebih rame.
0: Bas betul.
1: Iya, udah gitu kan biasanya undak-undakan gitu kan. Kita nyusunnya pakai apa di sini? Undak-undakan kan nggak bisa.
0: Lo aja gitu duduk.
1: Jangan
0: gitu.
1: Dong.
0: Dinaikin
1: jangan
0: di atasnya.
1: Tapi kalau misalkan MLC Erwin Gutawa Orkestra gitu, siapa yang mau kita tanya pertama? Pemain bass apa?
0: Dari violin dulu.
1: Oh violin dulu.
0: Iya biasanya kan yang kayak nggak tahu bahasanya takut salah.
1: Yang gesek pertama?
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Iya iya kayak nada utamanya lah.
1: Oh emang dari violin bukan dari piano dulu ya biasanya?
0: Nggak tahu.
1: Tapi
0: mungkin.
1: Oh emang kan mainnya digesek kan?
0: Iya.
1: Oh.
0: Udah cekring.
1: Itu bayar.
0: Oh itu bayar.
1: Itu bayar. Oh, iya, itu bayar.
0: Masih gesek maksudnya keluar nota.
1: Iya. Benar. Itu di kasir berarti.
0: Iya di kasir benar.
1: Kalau gue justru.
0: Kalau di kasur tidur.
1: Aduh iya benar. Lagi rebahan.
0: Bener.
1: Jujur kalau Erwin Gutawa Orkestra ya, gue tuh penasaran banget sama yang main simbal yang tas gitu.
0: Lihat nggak video yang ada orang ngikutin lagi drum pakai panci. Simbalnya pakai panci.
1: Selama ada yang masuk nggak apa-apa dong.
0: Iya sih.
1: Iya dong.
0: Iya maksudnya pancinya udah krok-krok gitu. Udah peot-peot dia pancinya.
1: Tapi itu kan kadang orang-orang yang bikin DIY kan.
0: Oh iya benar.
1: Bikin DIY.
0: Benar.
1: Daerah istimewa Yogyakarta.
0: Iya. Kreatif, orang-orang emang kreatif.
1: Betul, orang-orang bikin kayak gitu kan maksudnya simbol mungkin yang asli agak mahal gitu kan.
0: Hey, waya.
1: Simba. Oh, iya. Simba. Hey, ini gimana?
0: Benar-benar. Makan pagi-pagi tuh Simba.
1: Oh, itu kayak sereal. Itu sereal. Itu versi murahnya Koko Crunch. Versi murahnya Koko Crunch kan Simba. Lo kan Simba dulu.
0: Pernah.
1: Oh, pernah. Kalau gue Honey Star.
0: Oh, Honey Star.
1: Ya, yang kiloan tapi.
0: Sama
1: aja. Yang kiloan.
0: Sama.
1: Ada-ada kan?
0: Ada.
1: Ada kan Honey Star kiloan kan?
0: Ada.
1: Gue gak tahu bahkan itu asli apa enggak tuh.
0: Iya, iya. Bener. Ya, bisa. Ya, cobain lah. Kita mau riset apa?
1: Apa tuh?
0: Honey Star yang kiloan sama yang ini. Kita nah, bandingin.
1: Kita coba ini aja, bandingin Unique and Cola Candy.
0: Unique and Cola Candy,
1: kolanya cola. Dasyat sugar, haus jadi hilang.
0: Pelit.
1: Itu permen split. Tapi gue sampai sekarang kangen tau sama iklan itu.
0: Iya lagi.
1: Kayak lu ngeliat iklan permen split ya. Itu tuh kayak 90s banget vibes ya. Bener. Kayak ibunya bener. Masih pakai baju yang apa yang ketekan tapi masih ada kerahnya.
0: Iya.
1: Iya. Wah, gue kangen banget tuh bener, iklan permen Split.
0: Itu gue nggak tahu sih sekarang masih ada apa enggak. Tapi kayak beberapa tahun lalu gue masih sempat nonton TV yang zaman-zamannya kartun masih ada.
1: Iklannya. Masih ada. Tapi lu inget gak sih itu iklan dari tahun berapa sampai tahun berapa tuh ada. Wah, terus cuy.
0: Iya sih. Itu cukup lama sih tayang
1: lama di banget, TV. Lama
0: sih.
1: Banget. Bayarnya berapa ya? Bayarnya berapa? Gue agak ntar coba kita lihat. Permen Split itu masih beredar nggak ya di zaman sekarang ya? Gue penasaran nih soalnya.
0: Permen Split.
1: Ini gue nyari apa sih tadi? Oh, panci.
0: Ya nggak tahu. Iya, nggak usah disebut. Oh, yes. Nggak usah disebut. Permen Split.
1: Iya itu. Permen Split. Oh iya benar.
0: Iya, lentur banget ya.
1: Bukan gimnastik kalau itu Split ya. Split. Ini tuh permen minuman soda ternyata dia. Yeah. Oh bener, dia tuh serenceng-renceng gitu ya berarti ya?
0: Ada. Ada yang rencengan ada.
1: Cola Split. Oh iya benar. Oh, wah ini legend sih. Semoga masih ada ya. Ada nih yang jual 31.900. Buset,
0: berapa kilo itu?
1: Satu. Oh enggak, isi 30 pieces. Oh. Isi 30 Pisces. 31. Oh,
0: 30 Pisces.
1: Iya, bukan. Ya berarti satunya 1000 lah.
0: Iya.
1: Perlu dia ya. Kurang lebih 1000 gitu. Yeah. Mungkin teman Prodo ada yang punya juga ingatan sama permen ini. Lu dulu inget iklan apa lagi, coy? Yang legend menurut lo?
0: Ini permen juga. Kan lu banyak permen ya?
1: Iya, iya.
0: Apa? Kasih anak sembarangan.
1: Oh, ini Milk kita.
0: Susu.
1: Benar. Itu juga legend tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi ada satu jingle yang gue tuh nyangkut banget di Tirta. Ini dari Desi Ratnasari nih. Lo dengerin nih.
0: Masa di play.
1: Tak peduli siapapun.
0: Masih.
1: Hap, udah sampai situ aja. Yeah. Produknya belum kesebut. Sakit flu. Saya cocok nene. Semua cocok nene. Kita semua memang cocok.
0: Minum itu.
1: Itu menurut gue jingle-nya nyangkut tuh.
0: Bener, yang kode obatnya warna biru lah.
1: Iya bener, tapi bungkusnya kuning kan.
0: Iya bener.
1: Iya bungkusnya kuning.
0: Iya bener.
1: Ini kan Miss Azan Maghrib kan. Iya kan. Iya dong. Nama produknya itu kan.
0: Iya.
1: Miss Azan Maghrib kan. Tapi sakit flu Miss Azan Maghrib. Gitu maksudnya. Dia kelewatan. Oh, kelewatan Azan Maghrib.
0: Oh iya makanya jadi pusing ya.
1: Iya. Bener. Langsung sakit ya.
0: Langsung sakit.
1: Dibayarnya langsung ya.
0: Iya.
1: Oh iya bener.
0: Iya. Kelewatan Maghrib jadi langsung.
1: Iya. Oh langsung flu ya.
0: Langsung flu. Bener. Bersih-bersih.
1: Masa di azabnya kontan. Agak ribet ya. Mungkin teman produ ada yang ingat sama hari-hari di mana masih banyak iklan-iklan yang memorable ya. Boleh dong kasih tahu kita di Instagram di Produ FM JKT.
0: Yoi.
1: Karena kita nemenin kamu sampai nanti malam. Abis ini MLC ada siapa lagi, Dit?
0: Gak ada, belum ada.
1: Nanti kita akan ada bintang tamu lagi.
0: Gak usah.
1: Tapi edit lagi nanti, akan ngerilis singlenya. Nanti kita akan balik lagi.
0: Gak ada.
1: Dan kita akan dengarkan singlenya.
0: Gak usah. Malu aku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus sampai Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yes, masih dijaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama kita. Kenapa lo?
2: Kepaduk.
1: Jeduk. Barengan sama Elan juga di teman Pro 2 di malam hari ini. Dan gue mau lihat dulu DM ada siapa? Belum ada siapa-siapa.
3: Ya, lo bukannya yang jangan di situ.
1: Di HP ya?
3: Yang satu ya itu di samping.
1: Di samping sini?
3: Itu yang panah-panah itu panah.
1: Panah. Oh, ini.
3: Ada panah merahnya.
1: Ini. Mesek, di mesek.
3: Itu di sana bener tadi. Ini.
1: Ya, ada di request nih guys. Hayo, it's me Pinky. Oh, udah ada Pinky. Pinky.
3: Apa itu?
1: Pinky bikin apa nih? Spotify Radio.
3: Gokil. Apa katanya?
1: Dia bikin story apa sih?
3: Gak tahu. Lu play itu tapi gak dinyalain.
1: Ntar gue takutnya nggak lulus sensor gimana? Gue harus dengerin dulu.
3: Bener sih, bener.
1: Kita coba cek dulu ya. Lu ngomong dulu deh.
3: Iya, jadi gini teman pro.
1: Thank you, waktunya banyak banget itu. Thank you coy.
3: Tapi coba emang gue nggak tau kenapa ya.
1: Apa tuh?
3: Oh karaoke
1: dia nyanyi.
3: Oh
1: play dari sini.
3: Jangan
1: kasian dong.
3: Oh iya nggak apa-apa.
1: Tapi nggak apa-apa emang. Pinky izin ya.
3: Izin. Salah. Di next dulu itunya.
1: Oh iya sorry ini.
3: Iya benar.
1: Story yang mana sih deh?
3: Kok nggak ada, hilang.
1: Loh. Oh hilang storynya.
3: Oh dihapus.
1: Emang Pinky lo hapus Pinky story-nya?
3: Iya.
1: Oh, masih ada di masih HP.
3: Salah.
1: Mana sih ini aneh? Asik, keren juga Pinky, kita like ya.
3: Gokil, keren.
1: Jadi dia nyari karaoke justru di radio ternyata.
3: Benar. Karena emang radio tuh kan banyak momen yang terjadi ya kan.
1: Benar, banyak banget.
3: Kayak mungkin lagi lo kumpul sama teman-teman lo di mobil, tiba-tiba terputarlah sebuah lagu yang mungkin mengingatkan memori lo. Lo punya core memory dengan lagu itu.
1: Betul.
3: Tiba-tiba jadi karaoke.
1: Benar. Jadi karaoke.
3: Aduh, masa jadi kentang. Oh.
1: Sama mayones.
3: Kroket. Tadi gue lihat kroket lagi di FYP.
1: Oh iya,
3: ada
1: enak.
3: Kroket gede banget.
1: Lo kayak lapar ya? Lo kan baru makan tadi. Maksudnya udah lapar lagi.
3: Pin ganyem aja bro.
1: Iya.
3: Pin ngunyah.
1: Guys, kalau mau ngirimin makanan.
3: Gak usah.
1: Ke kosan edit langsung di jalan.
3: Sorry.
1: Di
3: jalan-jalan.
1: Jangan. Di malam hari ini selain Pinky belum ada lagi yang nge-mention. Coba kita buka di thread-nya Pro 2. Emang ada?
3: Gak ada
1: ya? Oh iya. Nanti kita downloadin thread ya.
3: Bikinin thread.
1: Apa? Twitter.
3: Siapa yang mau nge-tweet?
1: Siapa kek? Oh, Novi mungkin Novi.
3: Oh, Novi. Novi siapa? Kagak ada yang tahu.
1: Anak magang. Anak magang Novi. Halo Novi.
3: Halo.
1: Iya.
3: Kita mau ngomongin soal Virgo lagi ya?
1: Ah, itu dia.
3: Virgo Aries lagi.
1: Mereka ngedate enggak ya biasanya kalau malam-malam kayak gini?
3: Enggak tahu sih. Belum harusnya ada info.
1: Sih, kayaknya kalau misalkan weekdays-nya udah sibuk kerja, biasanya sih kalau weekend kayak gini harusnya ngabisin well spent together.
3: Asik. Well spent together.
1: Bapak lu keder.
3: Nenek bingung deh. Mau kemana? Dia bingung.

0: Penjaga hati dari Nadif Basalamah, teman berdua, dan baru aja masih barengan sama kita.
1: Kan ku arungi tujuh laut samudra.
0: Biasa aja. Aduh.
2: Sambil joget.
0: Masalahnya gue doang lagi yang ngeliat.
2: Sambil joget.
0: Kan agak, gue pengen sharing juga nih penderitaan gue ini. Kenapa harus gue doang gitu yang lihat? Tapi ngomongin tentang joget-joget gitu ya. Party itu kan biasanya identik dengan joget.
2: Betul.
0: Tapi yang lagi party sekarang justru Spotify.
2: Party Rock Anthem.
0: Party.

0: Walkman. Oh, yeah. sebelumnya, jadi sebelum 2023, Edi tuh masih nonton nenteng Walkman kemana-mana.
1: Bener. Hmm. Gue kayak harus ngisi lagu dulu.
0: kadang siang-siang, lan temenin gue ke toko kaset.
1: Ngisi lagu.
0: Kata gue ribet banget. Bukan MP3 lagi, kaset lagi. Jadi apa dia lagu pertama lo di Spotify?
1: Yang gue kaget adalah gue dengerin lagu pertamanya adalah Jake, I'm Not Okay.
0: Oh.
1: Yang mungkin waktu itu gue ngerasa sih kayaknya gue lagi riset kan, karena tahun itu gue lagi di radio juga
0: sebenarnya. Oke, okay, lagi dengerin lagunya Jake yang I'm Not Okay. Gak usah. Ini gue kasih biar lo gak usah nyanyi. Oh, iya, gitu.
1: Sorry.
0: Kenapa lo ikut nyanyi?
1: Sorry.
0: Ding. Waktu itu lagi kurang oke.
1: Okay. Apa?
0: Keadaan lo waktu itu lagi kurang oke okay, ya? Ya?
1: Makanya gue lupa momennya apa, kenapa gue dengerin lagu ini.
0: Pasti mungkin, pasti nggak oke okay, kan?
1: Tapi abis ini
0: upbeat, apa?
1: Beatnya.
0: Oh iya.
1: Tuh.
0: Oh yeah.
1: Pokoknya gue itu yang lupa momen apa gue dengerin ini. Kayaknya sih yang gue inget ya paling berhubungan sama radio sih.
0: Ini juga lagu sebenarnya kan dirilis 3 tahun lalu. Berarti awal-awal lagu ini dirilis sebenarnya. Iya, iya pas baru. Banget. Pas
1: itu kayaknya
0: banget.
1: Zaman-zamannya apa Jake yang pertama?
0: Oh ini apa?
1: Apa yang terkenal? Yang pertama kali bikin namanya dia naik?
0: Jake Kitchen.
1: Salah. Jake Lingko.
0: Angkot itu, angkot. Berarti kalau Jack Kitchen berarti ini gantungan kunci ya, Jack Kitchen kan?
1: Kitchen,
0: iya benar.
1: Benar iklan mas.
0: Iya. Kalau gue dit ya, kalau gue tuh ternyata waktu gue cek, gue pertama kali di 2016 pertama kali gue join Spotify dan ternyata lagu gue adalah dari coverannya almarhum Fidial Dianu, cuy. Yang ini.

0: jamu.
1: Jadi pas banget ternyata di bulan Mei 2016 gue pertama kali nge-stream Spotify lagu ini.
2: Oh, iya iya iya. Tapi gue baru inget sesuatu.
1: Apa tuh?
2: Sebenarnya gue mungkin pakai Spotify sebenarnya udah lama, cuman okay. Baru bikin akun, baru login.
1: Oh iya, yeah. Biasanya kan orang nyari yang di Shopee kan banyak tuh kadang-kadang. Eh nggak sih? Ada cuy.
2: Ada.
1: Cuy, ada.
2: Gue pernah pakai juga.
1: Kalau gue dulu kebantu sama ini apa namanya email mahasiswa.
2: Oh iya benar.
1: Itu sempet tuh gue dapat murah.
2: Benar, dapat murah ya. Kira-kira 15.000 doang.
1: Iya. Gitu. Pas gue lulus mahal lagi.
2: Bener.
1: Selang 2 tahun sih sebenarnya, selang 2 tahun. Habis itu mahal lagi. Nah bener. Ternyata dari mendiang almarhum Fedi Aliano iya. Ternyata gitu. Dan kalau gue liat video klipnya sih zaman ini, wah gila. Ini menurut gue video lagi ganteng-ganteng ya.
2: Bener.
1: Keren banget cuy.
2: Lagi keren-kerennya ya.
1: Dan video klipnya yang cewek ini drummer kan.
2: Oh iya.
1: Si, aduh gue lupa lagi siapa namanya.
2: Siapa tuh?
1: Ada Ramadhani ya kalau gak salah ada. Bukan Rina, Nia Ramadhani. Pokoknya itulah, dan menurut gue ini keren banget ya di sini.
2: Wow,
1: gitu.
2: Bener-bener.
1: Nah ini enak nih.

0: Aduh.
1: Enggak nyangka sih ternyata nama Vidi muncul lagi di Spotify gue gitu. Sudah sangat ramai. Semoga Vidi juga tenang ya di sana ya.
0: Ya, dan dia karyanya tetap menemani kita sepanjang hari ya.
1: Betul. Dan memang kalau misalkan kita flashback ke zaman-zaman itu sih lagi banyak banget dan juga memang karya di zaman itu lagi asik-asiknya menurut gue.
0: Benar.
1: EDM udah masuk.
0: Yes.
1: Dulu zaman-zaman Jonas Blue.
0: Jonas Blue.
1: Ting ting ting ting. Asik. Boleh tuh kita dengerin ya.
0: Ting ting ting.
1: Itu lagu apa coba? Jonas Blue. Jonas Blue. Gitu.
0: Benar. Tapi emang ya kayaknya tiap-tiap era tuh punya trennya masing-masing kali.
1: Iya dong, pasti dong.
0: Iya kan, kayak mungkin 2016-an kayak tahun-tahun itu kayak EDM lagi naik-naiknya.
1: Betul. Sekarang enak hipdut kan?
0: Iya benar.
1: Iya kan?
0: Itu masih merajalela ya di merajalela. Tahun ini juga awal tahun. Tapi
1: katanya merajalela.
0: Salah. Merajalele.
1: Beras.
0: Merajalele. Beras masih itu beras.
1: Beras iya. Jadi emang kalau sekarang trennya justru hipdut ya.
0: Benar, tapi ya balik lagi namanya tren itu cepat banget berganti sih.
1: Iya sih.
0: Karena
1: iya.
0: Ya pertama kali hipdut keluar juga cepat banget kan?
1: Iya lagi. Jujur
0: kan tiba-tiba
1: apa ya yang bikin

0: Ya. Nah, TikTok ya?
1: TikTok pasti.
0: TikTok gak sih?
1: TikTok pasti. Jadi kayak awal-awal muncul kan yang setahu saya.
0: Iya.
1: Itu si Tensi.
0: Tensi, terus ada Nekila kan?
1: Nekila.
0: Wah, Tensi.
1: Wah.
0: Kau curi-curi pandangan.
1: Iya, itu kan dan itu langsung rame banget tuh.
0: Iya, benar.
1: Dalam kurun waktu kayaknya bahkan belum setahun kali ya.
0: Belum setahun
1: ya. Okay. Bahkan kayaknya ya. Kayaknya ya.
0: Kayaknya.
1: Gue lupa sih tepatnya tahun berapa rilis itu lagu.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi belum secepat itu.
0: Tapi tadi dari Spotify Wrap itu, bukan Wrap lah ya, Spotify Anniversary.
1: Yes.
0: Itu partinya lu yang mau stream apa di tahun ini?
1: Mau stream gue masih India.
0: Masih India.
1: Masih India karena emang beberapa tahun ini gue dengerin India banget. Dari album pertamanya. Menari Dengan Bayangan. Terus Lagi Pula Hidup Akan Berakhir. Sama apa yang terakhir sih gue lupa namanya.
0: Everything You Are?
1: Doves,
0: oke. Okay.
1: Sama Doves itu lagi banyak gue dengerin.
0: Oh.
1: Jadi kayak
0: Perunggu belum? Perunggu belum masuk.
1: Perunggu baru tahun-tahun ini. Setahun dua tahun ini.
0: Kalau gue yang muncul lagi-lagi Dewa 19 ternyata. Padahal gue gak merasa sesering itu sebenarnya.
1: Mungkin belum ada yang ngalahin dia.
0: Iya sih.
1: Belum ada yang ngalahin dia dari dulu lu dengerin.
0: Bisa jadi sih.
1: Yeah.
0: Iya lagi, aduh gimana ya biar gak itu-itu mulu gitu yang muncul.
1: Lu setiap hari play aja satu artis.
0: Oke. Okay.
1: Udah lu biarin aja.
0: itu aja yang muncul ya. Bisa.
1: Bener.
0: Bisa. Oke, teman Produy, kalau lu kira-kira apa nih di Spotify party list lu? Yes. Coba lu buka dulu Spotify lu sekarang dan siapa artis yang pertama kali lu dengerin di Spotify? Kira-kira siapa ya?

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yoi, dan masih ditemani sama kita berdua pastinya, teman Pro 2, di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam hari ini.
1: Yoi, ini masih sama Elan berdua, kita adalah The Champs.
0: Cara hebat ikut-ikutan
1: peduli
0: sosial. Sosial. Cara hebat ikut-ikutan pelanggaran apa kalau nggak salah? Versi warkopnya.
1: Lupa.
0: Gitu. Dan di malam hari ini teman Pro 2 udah ada yang join di DM-nya Pro 2 FM Jakarta pastinya. Ada dari The One and Only Bahrum.
1: Yoi. Kira-kira udah masuk jam 10 teman Pro 2.
0: Hampir 1 menit lagi. Ngomong dulu deh 1 menit.
1: Satu menit.
0: Udah jam 10 gitu.
1: Bener kan? Iya, makanya di jam 10 kita bakal ke-play request halo semua teman Bro 2. Jadi pastiin lo yang mau request. Malam hari ini kita hanya akan menyapa kamu di Instagramnya Bro 2 FM Jakarta. Jadi pastiin buat lo semua follow Instagramnya Bro 2 FM Jakarta.
0: Waduh, kenapa motor gue jadi konten begini?
1: Kasino.
0: Itu jokes masih lucu lah sampai sekarang.
1: Iya, bener lagi.
0: Oke, kalau gitu kita puterin dulu dari The One and Only Bahrum nih. Buat kamu yang juga mau request, boleh banget di DM-nya Pro 2 FM Jakarta.
1: Jangan lupa di follow guys.
0: Jangan lupa di follow. Dan kita akan ngomong di atas intro ya.
1: Yoi. Nah jadi,
0: iya gimana Dit?
1: Ini itu adalah sebuah lagu.
0: Sebuah lagu yang menceritakan?
1: Yang menceritakan emang sebenarnya karir itu kayak ya udah aja nggak sih?
0: Oh ya udah aja ya.
1: Cuma di dunia aja gitu, nggak akan dibawa mati ya kan?
0: Keren.
1: Jadi benar salah karir ini tak ada gunanya.

0: Selamat malam Bro di Jakarta, teman-teman. Kamu baru aja lo dengerin kembaran gue.
1: Ace. Ardito. Harus lucu.
0: Prasejarah.
1: Bagus. Di malam hari ini, teman berdua, kita pengennya sedikit bacain dari green flag. Green flagnya para zodiak.
0: Ah, ini
1: tadi sempat kita obrolin beberapa tentang zodiak yang punya sifat green flag nih.
0: Betul.
1: Ternyata yang pertama muncul adalah dari Aries. Jadi Aries ini, lo apa, Dit?
0: Gue Aries.
1: Aduh, pas banget. Ini kayak postingan buat lo deh sebenarnya.
0: Iya, emang ini gue yang ngepost.
1: lebih ke narsistik ya begitu jatuhnya. Kayak emang ini gue yang ngepost buat gue sendiri.
0: Iya, ada gak sih?
1: Ada gak sih?
0: Ini adalah mungkin buat lo semua desainer grafis gitu ya. Mungkin akan pernah relate sendiri sekali lah ya. Kayak ketika mungkin entah UKM lo atau mungkin kantor lo ada ucapan ulang tahun.
1: Oke.
0: Lo bikin gak sih buat lo sendiri?
1: Yang terjadi sama lo kan lo gak bikin ya?
0: Lo gak bikin kan?
1: Gue
0: gak bikin, kayak terlalu narsis deh gitu kan.
1: Sebenarnya kita pengen bikinin buat lo. Cuma kayaknya bagusan kalau lo yang bikin gitu. Takutnya lo kecewa aja gitu sama yang kita bikin gitu. Kayak jelek deh gitu.
0: Iya kan?
1: Kita khawatirnya kayak gitu.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Agak-agak aneh aja
1: bener
0: gitu.
1: Bener juga sih.
0: Bikin sebuah ucapan dengan nama kantor mungkin ya. Atau UKM gitu. Untuk diri lo. Sementara lo yang bikin.
1: Tapi harusnya gak apa-apa gak sih?
0: Ya secara profesional gak apa-apa gitu kan. Cuman aneh aja bikinnya gitu loh. Ngerasa aneh.
1: Justru
0: aja.
1: Lebih aneh nih. Kalau punya lu bagus sendiri. Itu aneh nah, tuh. Iya. Kalau punya lu bagus sendiri aneh. Tapi kalau sama sama yang lain rata, misalnya ke template gak gitu. Itu enggak apa-apa.
0: Iya.
1: Oke. Atau punya lu bisa jelek sendiri gitu.
0: Iya.
1: Itu enggak apa-apa.
0: Make sense.
1: Asal tiba-tiba lu bagus sendiri, itu aneh tuh.
0: Iya benar.
1: Itu aneh.
0: Baru lagi ke green flag.
1: Nah, ke green flag zodiak yang green flag, ini yang pertama yang pengen kita bahas adalah seorang Aries. Jadi, green flagnya Aries adalah green flagnya lo tuh adalah tipe orang yang peka dan nggak pakai kode-kodean. Tipe yang nggak pakai kode-kodean gitu. Apapun yang lo rasain, lo omongin.
0: Gue lebih suka kayak gitu sih.
1: Masa sih?
0: Maksudnya orang memperlakukan gue kayak gitu, dan gue juga akan berusaha melakukan itu.
1: Asik.
0: Gitu kan. Jadi kayak ya kalau lo emang mungkin ada yang gak suka sama, maksudnya ada sesuatu yang lo gak serak sama gue, ya lo omongin aja gitu.
1: Asik.
0: Loh.
1: Mana nih yang gak suka sama siarannya Edit, ngomong langsung.
0: Gak usah. Banyak.
1: Gak takutnya kan, ada kan kata lo mendingin diomongin aja kan. Gitu, jadi mending diomongin aja nih. Terus katanya juga lebih baik jujur, meskipun bikin awkward, tapi lebih milih real daripada fake. Bener? Daripada ya lu nggak usah so baik lah depan gue gitu.
0: Iya, kayak lo kalau lo mau sesuatu ya udah bilang aja gitu, nggak sih, nggak usah sosokan baik, nggak usah kayak lu ganteng banget sih Dit gitu kan.
1: Biasanya kayak gitu ya. Woi, hari ini gue yang ngorek. Senang sekali gue hari ini. Oh gitu. Oh jadi mendingan ya udah true point aja lo maunya apa aja. Gitu.
0: Lo mau apa, buta apa gitu. Yeah, lo ngomong aja, nggak usah kayak basa-basi.
1: Oh.
0: Bagus-bagusin.
1: Iya. Tapi kan kalau di politik hanya ada kepentingan, Dit. Mungkin orang yang begitu punya kepentingan sama lo.
0: That's why gue nggak suka politik kan.
1: Oh iya benar.
0: Iya kan.
1: Jangan ngomong politik sama dia.
0: Iya, gue nggak ngerti. Iya. Karena gue nggak mau gitu.
1: Iya.
0: Bukan gak mau sih, ya sekedar tahu aja gitu.
1: Cuman menurut Edit, semua orang jahat kan?
0: Semua orang baik.
1: Oh iya.
0: Kalau udah maunya.
1: Itu benar. Nah terus katanya aura nih. Auranya Aries itu katanya lu tuh bukan cuma hadir, tapi kerasa energi lu tuh nular dan bikin orang-orang sekitar lu tuh jadi lebih dihargai.
0: Benar. Jadi emang kalau setiap ada Aries harus pakai APD.
1: Bukan. Nular ya. Nular soalnya.
0: Biar enggak ketular.
1: Iya benar.
0: Ketahuan dia lagi bener. Aries lagi bad mood nih.
1: Iya.
0: APD gitu. Takutnya bad mood semua gitu kan.
1: Enggak sih, kalau lu bad mood kan bisa gue diemin gitu. Sepanjang gue kenal ya, kalau lo bad mood ya udah biarin aja.
0: Iya kan.
1: Itu cara lo sembuh sendiri.
0: Betul.
1: Kan. Biarin aja.
0: Biarin aja.
1: Ntar gue ngomong kalau dia mau ngomong.
0: Iya. Tapi bener.

0: Oh, iya, siapa iya, tahu kan.
1: Bisa.
0: Terus katanya hidden talentnya Aries nih, lo tuh tipe yang jagain orang banget. Nah, nice. Ini sepanjang gue kenal lo valid sih. Sepanjang gue kenal lo, ini valid banget.
1: Iya, karena kan gue selalu support lo kan, Lan.
0: Bukan cuma gue dong. Bukan cuma gue dong.
1: Iya, sama teman-teman gue.
0: Lo tuh selalu jagain sekitar orang
1: gua
0: banget, iya, gitu. Takut
1: gua
0: kenapa-napa kan?
1: Bener.
0: Iya kan?
1: Iya. Gue kan kayak care banget sama orang-orang sekitar gue, gitu kan? Kayak lingkungan gue sekitar circle gue tuh nggak terlalu besar.
0: Iya, iya.
1: Jadi kayak gue bisa biar gampang gitu ngawasinnya, gitu. Eh, siapa nih yang lagi butuh ini nih, gitu.
0: Tapi sepanjang gue kenal lo ya, yang lo jagain tuh cewek maksudnya.
1: Nah, yang kekuatan super.
0: Jarang cowok yang lu kayak, aduh gue takut kenapa-napa nih, gitu.
1: Jarang-jarang. Tetap. Cuman emang kalau cowok kan gengsi.
0: Oh gitu.
1: Gak pernah minta gitu.
0: Kalau cewek,
1: ya minta.
0: Oh gitu kan. Jadi iya.
1: Siapa yang minta gue tolong gitu.
0: Iya. Kita anggap aja ini bener ya.
1: Emang bener.
0: Iya.
1: Emang bener.
0: Iya. Kan gue anggap bener.
1: Lu makanya sih gak pernah minta tolong ke gue.
0: Ah, enggak sih.
1: Lu pindahan kosan aja gak minta tolong ke gue.
0: Karena gue ngerasa gue bisa nyelesain sendiri.
1: Iya, tapi kan gak masalah gue bantu.
0: Gak enak gue.
1: Lah elah.
0: Gak enak. Soalnya, gue gak suka kalau dimintain pindahan kosan. Kalau gue gak enak gitu. Jadi kayak, aduh gue kerjain sendiri aja deh gitu. Kalau gue kayak gitu.
1: Gitu.
0: Nah terus kekuatan super Aries nih.
1: Apa tuh?
0: Karena waktu lagi jatuh, lo tuh gak pernah diem di bawah.
1: Mm-hmm.
0: Lo lebih suka di bawah apa di atas deh?
1: Tergantung gue lagi pengen di mana.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Bisa kayak, bisa di bawah bisa di atas?
1: Bisa di bawah bisa di atas.
0: Oh gitu.
1: Kalau lagi capek ya kadang di bawah.
0: Oh gitu?
1: Ini lagi down.
0: Lagi down gitu kan. Lemes ya?
1: Lemes kayak.
0: Iya sih bener.
1: Aduh hidup begini banget ya.
0: Berarti kalau lagi semangat di atas tuh?
1: Di atas.
0: Oh.
1: Gue yang gerak. Gerak
0: oh,
1: terus.
0: Iya.
1: Iya kan maksudnya kayak gue pengen ambisi gue langsung menyala.
0: Oh
1: gitu
0: iya
1: kan.
0: benar.
1: Gairah gue langsung nyara untuk meraih sesuatu benar. Gitu kan.
0: Dari samping pernah coba?
1: Apa?
0: Maksudnya dari kanan kiri gitu. Dari,
1: ya?
0: Iya dari orang-orang di kanan kiri lo tuh pernah sekufu gitu loh, sederajat
1: pernah,
0: orang-orang
1: itu,
0: kanan kiri
1: itu enak
0: lo.
1: Juga soalnya
0: itu enak juga kan
1: itu enak juga jadi kayak balance gitu
0: balance kan
1: dari kanan
0: benar
1: dari kiri boleh gitu
0: dari
1: kan.
0: Kiri boleh dari balance, kanan boleh
1: gitu jadi seimbang
0: iya
1: agak kanan atas juga pernah
0: pernah coba pakai rantai
1: apa
0: nggak maksudnya pas lo rebahan gitu pakai coba di ini HP lo biar nggak hilang kan kalau dulu orang dulu dompet kan di rantai
1: iya benar
0: sekarang bener. HP di rantai
1: kalau gue lebih ke sepeda sih
0: rantai sepeda benar
1: motor juga iya
0: motor nah jadi si Aries ini katanya mau lo lagi patah hati mau gagal dikhianati lo tuh ngerasain semuanya full tapi abis itu lo langsung bangkit dan nggak ada yang bener-bener ngejatuhin lo lagi
1: bener karena gue sadar gitu kan
0: apa
1: itu mimpi jadi gue bangkit bangun
0: tapi gue nggak tahu ya sepanjang
1: jalan kenangan
0: aduh sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan
1: alumni 70 mana suara
0: kemesraan ini janganlah cepat berlalu ayo Pak Joko suaranya
1: kemesraan ini
0: ingin ku kenang selalu ya tapi sepanjang gua kenal lo ya jarang orang yang mau coba untuk ngejatuhin lu secara personal gitu. Nge-tackle secara personal gitu.
1: Iya.
0: Sepanjang lu pernah enggak maksudnya selek yang beneran selek gitu secara hubungan kan enggak pernah juga enggak sih?
1: Enggak iya pernah kan? Sih, gua enggak.
0: Lu selalu main aman kan?
1: Iya, enggak sih sebenarnya kayak entah kadang gua ngerasa gua yang terlalu cuek sih sebenarnya sih.
0: Itu bisa juga.
1: Itu bisa juga itu bisa karena juga. Kadang gua enggak ngerasa kalau orang itu sebenarnya pengin ngincer gua gitu loh.
0: Untuk di tackle.
1: Iya, tapi gua cuek aja gitu kan.
0: Bisa,
1: jadi
0: bisa.
1: Mungkin kayak dia udah tackle cuman kok gua enggak ngerasa ketackle.
0: Itu,
1: ya.
0: Itu penting tuh, itu penting. Karena kadang orang ngerasa panas tuh justru karena kok lu udah ngincer gue sih gitu loh.
1: Udah jadi kesulut emosi kan.
0: Iya, padahal kalau lu cuek aja kayak
1: ya
0: kayak kapibara aja gitu hidupnya sih.
1: Kapibara.
0: Iya enggak sih kapibara tuh hidup kecil aja gitu.
1: Kecil aja gitu kan.
0: Diam.
1: Pengen makan. Pindah kayak gerak.
0: Iya, ada buaya ya udah gitu kan.
1: Ya udah, cuek aja di atas ya.
0: Cuek aja. Iya, makanya kayak hidup tuh harusnya nyantai aja gitu.
1: Chill aja, Bro.
0: Chill aja gitu. Nah, dari Aries ya. Terus ada dari Taurus nih. Taurus tuh
1: ini lagi bulannya Taurus berarti sekarang.
0: Iya benar, ini masih bulannya Taurus. Jadi
1: Taurus ini dia
0: apa tuh dia?
1: Bukan cuman ada doang, tapi emang benar hadir pas

0: lo lagi butuhin.
1: Asik, karena
0: jadi gak cuman kata-kata doang.
1: Ais,
0: nih
1: mantap.
0: Tapi emang dia bakal turun langsung.
1: Wih,
0: cocok ini berarti ya. Jadi ini
1: apa tuh?
0: Pejabat pemerintah.
1: Kenapa tuh?
0: Karena dia turun langsung.
1: Oh, turun langsung.
0: Menyelesaikan semua, memberikan solusi.
1: Bener.
0: Gitu kan. Nenangin keadaan juga.
1: Yes.
0: Jadi orang-orang bisa merasa aman.
1: Dia mandiri banget kan?
0: Benar.
1: Karena kan Taurus katanya tak usah diurus.
0: Iya, Taurus. Mm-hmm. Benar. Taurus.
1: Bagus.
0: Nah, ini auranya dia bisa kerasa banget ketika lo di dekat seorang Taurus ya. Jadi emang di dekat lo orang jadi ngerasa aman, gitu kan?
1: Oh.
0: Dia bisa ngasih safety gitu.
1: Bener sih.
0: Safety first.
1: Iya, kalau Taurus, bentar gue inget-inget dulu. Taurus, iya sih, cenderung safe zone sih mereka.
0: Benar.
1: Safe zone. Lo punya teman Taurus?
0: Ada Taurus.
1: Nah, hidden talent Taurus apa, Dit?
0: Hidden talentnya dia bisa bikin orang ngerasa diperhatiin.
1: Oke.
0: Okay. Gak cuma didengerin doang, tapi lo kayak ngerasa lo lagi diperduliin.
1: Ah,
0: iya. Dia emang bener-bener sepeduli itu, gitu. Oh. Rasanya kayak gitu. Cuman kenyataannya belum tahu sih. Ya nggak tahu.
1: Iya, benar. Taurus. Terus kekuatan super Taurus.
0: Jadi apapun yang lo kejar itu gak akan setengah-setengah.
1: Oh, all out ya?
0: All out. Dia akan all out. Jadi di hubungan, karir, segala macem. Pokoknya bakal all out dan semuanya akan kerasa.
1: Real mean. Iya, gak cuma numpang lewat doang ya. Nah, coba kita cari zodiak yang lain ya.
0: Cancer.
1: Ntar dulu, gue dulu.
0: Oh, lo dulu.
1: Coba gue dulu ya.
0: Oh, Scorpio dulu, boleh.
1: Iya. Karena gue gak tahu green flagnya apa.
0: Oh iya, oke. Iya. Gue kasih tahu ke lo
1: coba,
0: ya.
1: Coba, apa, Dit?
0: Seorang Scorpio itu setianya terlalu setia.
1: Asik.
0: Jadi lo bakal stay tanpa ragu.
1: Asik.
0: Gitu, emang
1: jalan. Iya, benar. Benar.
0: Dihianatin mungkin bisa kejadian, tapi kalau emang lo ngehianatin, gak mungkin.
1: Asik. Iyalah, gila.
0: Oh iya.
1: Iyalah.
0: Masa sih?
1: Apa lagi, Dit? Apa lagi?
0: Auranya nih.
1: Mm-hmm.
0: Auranya tuh bisa bikin dalam banget ya. Jadi bikin orang ngerasa benar-benar kayak kelihatan gitu loh. Jadi sekali lo fokus ke seseorang, ini rasanya kayak lo bisa nembus semua topeng mereka.
1: Asik.

0: Tapi kenapaan
1: malah ya, kapan ya?
0: Sorry ya, emang lama ya, lama ya.
1: Terlalu panjang ngomongnya
0: mas. Dari awal sih ya. Dari awal ya.
1: Kenapa dong?
0: Kenapa jatuh apa jatuh? Terus apalagi deh tentang si Scorpio ini?
1: Hidden talentnya nih.
0: Oh boleh, apa hidden talentnya?
1: Jadi dia tuh bakal berani nunjukin sisi paling janggal ke orang. Jadi gak cuma bagus-bagusnya aja, tapi juga luka yang pernah dialamin. Dan anehnya itu bikin orang lain jadi ikut berani buat terbuka juga.
0: Okay.
1: Jadi emang dia selalu share tentang luka yang pernah dialamin gitu kan?
0: Enggak juga sih.
1: Oh iya.
0: Enggak selalu.
1: Oh enggak selalu ya.
0: Bisa lanjut? Enggak juga sih.
1: Iya, jadi kayak semua sisi kayaknya bakal ditunjukin gitu loh.
0: Oke.
1: Nah, kekuatan supernya ketika dia dihinatin, kehilangan, supaya itu malah bagian jadi dia lebih kuat.
0: Oh.
1: Nah, jadi lukanya bukan cuma sembuh tapi juga jadi pelajaran.
0: Nice.
1: Itu dia.
0: Cancer.
1: Sekarang kita masuk ke
0: Cancer,
1: green flag-nya. Jadi dia gak cuman sayang orang pas mereka lagi ngerasa enak dalam tanda kutip buat disayang ya.
0: Oh.
1: Jadi waktu di fase mereka yang paling ribet, paling berantakan, bahkan pas mereka gak mau ada siapa-siapa, dia masih akan stay.
0: Oh, nice banget.
1: Memilih buat tetap ada.
0: Nice banget. Oh, makes sense.
1: Untung kita bacain green flag.
0: Iya.
1: Alright.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Abis ini ada artikel red flag kan?
1: Auranya
0: Cancer.
1: Secara emosional emang bisa bikin orang ngerasa dilihat dan juga dipahami. Jadi
0: okay.
1: Gak cuman didengar doang.
0: Mm-hmm.
1: Tapi di deketnya, deket seorang Cancer, orang tuh gak perlu pura-pura kuat. Jadi bisa jujur aja, lo mau runtuh, mau gimana pun, pokoknya akan tetap aman gitu. Merasa akan tetap aman.
0: Oke.
1: Nah, kalau hidden talentnya dia ibarat kayak detektif aja sih sebenarnya sih. Jadi kayak bakal inget semua hal kecil. itu bisa green flag, bisa red flag.
0: Iya, benar. Itu kayak dua sisi mata pedang ya.
1: Benar. Selama ini ingat adalah yang baik-baik, green flag.
0: Benar.
1: Tapi kebanyakan ya udahlah ya, kita lanjut lah ya.
0: Iya, benar.
1: Kekuatan super
0: Cancer nih.
1: Intuisinya nih.
0: Intuisiku.
1: Sik.
0: Mengarah. Apa kekuatan supernya?
1: Oh ya, intuisinya itu tajam banget.
0: Oke.
1: Itu saya akan tajam banget. Jadi dia pakai itu bukan buat nebak-nebak doang, tapi emang beneran buat ngerawat orang. Jadi orangnya perasa, peka.
0: Yes.
1: Itu kan.
0: Benar.
1: Jadi kayak dia tuh punya radar sendiri gitu loh.
0: Iya, yeah, benar.
1: Kayak oh ini kayaknya orang kayak agak-agak gimana nih.
0: Iya, benar.
1: Gitu kan. Jadi kayak tok, halo.
0: Iya, benar.
1: Saya dari asuransi ini.
0: Bukan, itu door-to-door gitu.
1: Oh, iya, bener,
0: nawarin
1: bener.
0: Asuransi.
1: Oh, benar.
0: Itu door-to-door.
1: Lagi nonton TV ini enggak ya?
0: Kalau enggak ini, sidak ini.
1: Sidak
0: deterjen ya.
1: Iya, benar.
0: Deterjen.
1: Tok.
0: Der gitu. Coba mau cek di rumahnya gitu. Ada enggak?
1: Tapi kenapa selalu ada ya?
0: Itu makanya. Harusnya sih kalau dia natural kayak, "Ya, Mas, lagi habis." Sorry ya mas, balik lagi besok ya gitu. Kalau nggak ke belakang dulu,
1: ya,
0: saya ke warung dulu ya.
1: Ke warung dulu.
0: Gitu. Nah itu tadi beberapa zodiak yang kita bacain teman bro.
1: Kalau request boleh ya.
0: Betul, kita masih punya waktu sedikit lagi nih buat temenin request kamu di malam hari ini. Kita akan meluncur ke request berikutnya nih. Ada Shilon 7 dengan apa nih?
1: Dengannya.
0: Asik. Judulnya adalah Memori Baik. Semoga memorinya baik-baik ya.
1: Yoi, yang diingat yang baik-baik kan.
0: Betul.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Selamat malam, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terwegamu.
1: Betul banget teman Pro 2, dan masih barengan sama kita berdua. Tapi nah, katanya edit karena malam hari ini lagi semangat banget ya Dit ya. Katanya lo lagi semangat banget kan. Jadi kita saatnya untuk
2: kamu punya masalah? Tenang, semua masalah kamu bisa dikumbah. Konsultasi bareng Simba.
0: Kok bisa 10 menit?
1: Kok nyampe si nyampe
0: kok bisa 10 menit si nyampe
1: enggak ada ya,
0: banyak lagi liburan katanya.
1: Oh iya benar, banyak lagi liburan. Jadi
0: dia tanggal merah ikut libur Mas.
1: Oh iya benar kan, dia kan digaji sama pemerintah. Pemerintah di dunia spiritual.
0: Oh iya benar,
1: iya di kan dia lagi. Ini pegawai negeri spiritual. PNS dia, PNS. Oh. Pegawai negeri spiritual.
0: Iya. Benar-benar dia lagi ambil cuti. Jadi malam hari ini enggak bisa hadir ya.
1: Iya, cuti melahirkan.
0: Enggak dong.
1: Peliharannya melahirkan.
0: Si ini, siapa gajah namanya kemarin?
1: Sanusi. Sanusi. Iya lagi bener ya. Bener lagi namanya kemarin Sanusi. Iya, benar. Iya gitu. Jadi teman Pro 2 enggak kerasa banget udah hampir jam 11 malam. Kita harus pamit dulu nih.
0: Yoi, terima kasih buat lo semua dan seru-seruan dari jam 7 malam. Dari malam tadi, malam ini ya.
1: Betul.
0: Sudah ditemenin, tapi kita harus pamit dulu.
1: Betul, teman berdua. Abis ini bakal ditemenin sama musik. Musik yang bagus banget sampai nanti jam 12 malam pastinya.
0: Yes!
1: Besok.
0: Nggak, sama gue.
1: Ah, besok akan ditemenin sama Edit pastinya teman berdua.
0: Ya, iya, malam hari gue bakal nemenin lo di malam Sabtu ya teman berdua. Tentunya masih nemenin long weekend lo.
1: Betul banget, jadi tetap nikmati. Saatnya gue Elan Krisna Darusan of the Air.
0: Nama gue Edit Tama, pamit.
1: Dan bye-bye teman berdua. We love you, bye.
0: Selamat tidur.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua. Inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Jakarta mengudara pada frekuensi FM 105 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat, 15 Mei 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi Pradua Dua Jakarta. Selamat pagi teman Pradua. Ketemu lagi bersama Kangga pagi hari ini tentunya di Spider. Selamat pagi teman Pradua ya. Ada lagu-lagu enak yang bakal lu dengerin satu jam ke depan, dan juga bakalan ada tausiah dari Ustadz Banu dengan Allah tidak melarang kita untuk menangis. Jadi jangan kemana-mana ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat lahir dan batin, dimudahkan Allah menjalankan semua aktivitasnya. Hari ini kita akan berbicara tentang menangis. Kenapa menangis penting? Karena mungkin kita semua manusia, dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam banyak hal menangis, dan tangisan beliau dilihat oleh sahabat. Kapan beliau menangis? Yang pertama ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan bahwa Nabi menangis ketika membaca Al-Qur'an. Ada hadis yang lain dari Ibnu Abdullah bin Asy-Syikhr bahwa dari ayahnya bahwa dia melihat Nabi menangis ketika sholat. Pernah juga Nabi menangis diceritakan oleh seorang sahabat ketika beliau memimpin doa pada sholat gerhana, dan beliau menyampaikan, "Ya Rabbi, bukankah engkau menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan menyiksa umatku selama mereka memohon ampunan, maka ampunilah ya Allah." Jadi saking sayangnya Nabi kepada umatnya, beliau memohonkan agar Allah mengampuni. Atau juga dalam kondisi-kondisi sosial, kondisi-kondisi psikologis yang wajar, Nabi juga menangis ketika suatu hari Nabi menangis ketika anaknya meninggal, atau ketika sahabat Utsman bin Mas'ud meninggal. Bahkan sahabat mengatakan, "Kami melihat kedua mata beliau berlinangan air mata." Jadi teman-teman, jika perlu menangis, menangislah. Tidak ada yang salah dengan menangis, sepanjang menangisnya menangis yang berkualitas. Menangis karena Allah, menangis karena ada rasa kasih dan sayang di dalam diri kita. Ketika kita ittiba'ur Rasul, mengikuti apa yang Nabi contohkan dengan memperbanyak tilawah Quran, merasakan keagungan Al-Quran sambil membayangkan keagungan Allah bergetar hati kita, menetes air mata kita, maka itu sesuatu yang sangat spesial. Ketika kita menghadapi sebuah kondisi yang menggetarkan jiwa kita, kemudian mata kita berlinang air mata, maka itu sesuatu yang baik dan mungkin akan melahirkan banyak kebaikan. Jadi silahkan menangis jika perlu. Menangislah dengan berkualitas. Selamat melanjutkan aktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sosial FM Pada 2 Jakarta. Masih bareng sama Angga ya, nemenin lu di pada pagi hari ini. Edisi hari Jumat, edisi long weekend banget. Tapi hari ini kayaknya agak-agak mendung nih kalau gue lihat dari jendela ya. Tapi apakah hari ini bakalan hujan atau enggak? Coba kita cek di bmkg.go.id. Ternyata hari ini tuh diperkirakan bakalan berawan tebal. Wah, di Jakarta Pusat ya. Hampir sama di seluruh wilayah Jakarta. Jadi buat lo mungkin hari ini memang kemana-mana cocok nih. Atau mau kemana-mana gitu ya, untuk bisa merayakan benar-benar sepanjang sampai minggu ini bakalan libur panjang, oke? Okay? Dan nanti kita bakalan banyak sesuatu sama lagu-lagu yang seru kayak lagu yang satu ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi Pro 2 Jakarta, masih bersama Angga dan masih nemenin lu tentunya di pada saat pagi teman Pro 2 gitu ya. Dan di hari Jumat ini adalah hari yang mungkin bisa jadi hari pertama lu, yaudah kayak gue bakal jalan-jalan hari ini gitu ya. Dan kalau emang hari ini lu pengen ke satu tempat atau pengen nonton, mungkin nanti gue bakal kasih banyak info-info seputar film hari ini supaya lo bisa tahu kira-kira mau nonton film apa atau tempat-tempat yang bakal lo datangin hari ini untuk bisa merayakan weekend bareng sama keluarga. Jadi jangan kemana-mana ya.

Ada Arman Maulana dengan kamu, spesial buat kamu yang hari ini pokoknya ya udah deh, pokoknya gue bakalan menikmati weekend ini di rumah aja. Itu juga sah-sah aja tuan Pro 2 ya. Karena memang sejatinya weekend itu kan untuk bisa bikin kita jadi semakin survive menjalani hidup ini yang keras banget. Jadi apapun yang lakuin hari ini, pokoknya lo harus happy lah ya. Kampun goler-goleran doang sambil dengerin radio, sambil scrolling-scrolling TikTok, no problem.

Selasih FM Pro 2 Jakarta. Kalau sekarang ini banyak sekali juga yang namanya masalah korupsi gitu terjadi. Ini akhirnya bikin KPK meluncurkan satu buku, namanya buku anti korupsi untuk anak sekolah hingga dari tingkat PAUD sampai SMA. Tentunya ini supaya dari kecil gitu ya, nilai-nilai anti korupsi disiapkan lewat contoh nyata dan pembiasaan dalam kegiatan belajar yang udah ada, yang mencakup lingkungan sekolah, keluarga hingga masyarakat. Dan salah satunya implementasi paling sederhana dikatakan adalah dengan tidak mencontek saat ujian. Karena pemerintah menilai bibit korupsi sering berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan sejak dini.